0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.

0: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
1: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
2: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
1: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
3: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
4: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
3: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
2: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur

0: ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Ron Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
3: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
2: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, jangan lupa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa. Hari ini kita akan membahas mengenai sinergi pendidikan dan agama dalam membentengi pelajar Cirebon dari radikalisme, ya. Ya, pendengar, sebagai upaya nyata dalam membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal dan intoleransi, tim Detasmen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri Jabar ini memberi pembinaan dalam sosialisasi dan edukasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 10 Cirebon pada Rabu 10 Mei 2026, dan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada para siswa mengenai pentingnya menjaga kerukunan, mengenali ciri-ciri penyebaran paham radikal, serta bagaimana cara membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh oleh infiltrasi ideologi yang menyimpang, ya, baik di lingkungan nyata maupun melalui media sosial. Dalam pemaparannya, perwakilan tim Densus 88 Polri AKP Iwan Supriyadi menekankan bahwa generasi muda, khususnya para pelajar, ini merupakan target yang rentan, ya, terhadap penyebaran doktrin radikalisme yang seringkali dikemas secara manipulatif. Oleh karena itu, para siswa diajak untuk berpikir kritis, memperkuat wawasan kebangsaan, dan selalu menyaring setiap informasi yang diterima. Sifat inklusif, menghargai perbedaan, dan setia pada nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi utama yang harus tertanam dalam diri setiap pelajar.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya, ha? Ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama.
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Baik, pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini saatnya kami hadirkan Cirebon, Dialog Cirebon menyapa untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Tetaplah Anda bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sinergi pendidikan dan agama dalam membentengi pelajar Cirebon dari radikalisme. Pendengar, pada pagi hari ini tentu kami juga akan berbincang ya bersama beberapa narasumber kami yang akan tentunya bisa Anda juga bergabung nanti melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249135. Sebagai upaya nyata ya dalam membentengi generasi muda dari pengaruh paham radikal dan juga intoleransi, ini tim Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri Jabar memberi pembinaan dalam sosialisasi dan edukasi ya pada hari Rabu 20 Mei 2026 di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 10 Cirebon. Sosialisasi ini, pendengar, ternyata bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada para siswa mengenai pentingnya menjaga kerukunan, mengenali ciri-ciri penyebaran paham radikal, serta bagaimana cara membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh oleh infiltrasi ideologi yang menyimpang, baik di lingkungan nyata maupun melalui media sosial. Nah, pendengar, pagi hari ini kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Haji Ronianto, SPDMM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Haji Roni.
2: Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Jul.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di seluruh wilayah.
0: Kabar baik. Kabar baik Pak Kadis. Pasti lagi sibuk-sibuknya Pak Kadis ya.
2: Ya, makanya saya tidak bisa hadir secara langsung ini.
0: Iya, sayang sekali ya. Biasanya hadir ke RRI ini. Iya. Pak Kadis, mengenai apa namanya sinergi pendidikan dan agama dalam membentengi pelajar Cirebon dari radikalisme, Pak Kadis. Bagaimana Pak Kadis menanggapi dari apa laporan dari Densus 88 mengenai indikasi paparan radikalisme pada sejumlah pelajar di Cirebon?
2: Ya, terima kasih Mas Jul. Memang ini sangat memprihatinkan ya, tapi kami terus berusaha untuk bisa membentengi anak-anak kita untuk tidak jangan sampai terpapar paham-paham yang nggak jelas ya, yang radikalisme itu. Oleh karena itu kami dengan Kementerian Agama tentunya bersinergi, karena di Kabupaten Cirebon ini ada dua instansi yang membawahi pendidikan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu dengan bersinergi tentunya kita sama-sama untuk bisa bangun pendidikan Kabupaten Cirebon yang lebih baik gitu. Macul, ada beberapa mungkin program yang kita lakukan ya, kita lakukan untuk membentengi itu. Yang pertama ya, karena paham-paham itu bisa masuk ke anak-anak itu melalui berbagai cara ya. Satunya adalah mungkin dengan dunia medsos gitu, media sosial. Oleh karena itu kami Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon awal tahun 2026 ini kami sudah menginstruksikan kepada semua sekolah agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran anak-anak tidak membawa handphone ke sekolah. Nah ini dimaksudkan juga salah satunya adalah agar paham-paham itu bisa berkurang, anak-anak itu ketergantungan kepada gadget yang mereka bawa. Ketika mereka bawa ke sekolah tentunya akan mengganggu aktivitas, kecuali diperlukan untuk kebutuhan-kebutuhan pembelajaran atas seizin guru yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami juga memperdalam pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon itu sudah menggulirkan beberapa program, ya, beberapa program tentunya ini untuk meningkatkan keagamaan itu, karena khususnya di sekolah-sekolah negeri kami menyadari betul bahwa pendidikan agama di jenjang formal gitu itu sangat minim sekali gitu. Satu minggu itu hanya sekitar 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran kali 40 menit itu hanya 120 menit, ya 120 menit itu hanya 2 jam. Oleh karena itu sangat berkurang sekali.
0: Yeah.
2: Oleh karena itu kami menggulirkan beberapa program. Yang pertama itu adalah program serdadu, serentah duha dan duhur di seluruh sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Hal ini dimaksudkan bahwa anak-anak itu setiap pagi di hari Selasa, ya, di hari Selasa dengan sampai dengan hari Sabtu, bagi yang 6 hari kerja, itu diawali terlebih dahulu dengan sholat duha bersama. Selama kami jadwalkan itu kurang lebih 30 menit itu. 30 menit itu di awal pagi sambil di menerima vitamin dari karunia Allah gitu, ya, dengan sinar matahari gitu yang masih banyak vitaminnya. Anak-anak kita bersolat duha itu ketika tempatnya tidak memungkinkan, itu bisa dilakukan di lapangan, di tempat upacara dan sebagainya dengan peralatan-peralatan yang tentunya kita pastikan kebersihannya gitu.
0: Ya.
2: Maka, sholat duha, ketika sholat duha selesai, mereka juga kan harus ada pengajian, ya, harus ngaji dan sebagainya. Begitu juga di sholat duhur, ketika mereka akan pulang gitu, mereka terlebih dahulu melaksanakan sholat duhur berjamaah di sekolah-sekolah, sehingga mereka pulang itu sudah selesai. Nah, kami harapkan gitu nanti anak-anak kita di tas-tas mereka itu pada saat mereka berangkat itu terselip Al-Quran, terselip alat-alat sholat, itu sangat indah sekali tentunya. Kami mohon dukungan dari orang tua di seluruh Kabupaten Cirebon tentunya. Kemudian yang kedua, kami juga melaksanakan kegiatan Imran, Indonesia Mengaji Al-Quran. Ini kegiatan ini bekerja sama dengan PCNU Kabupaten Cirebon, di mana kegiatan tersebut tentunya memberikan pembelajaran yang dilakukan oleh para ustadz, para kiai yang ada di desa tersebut, gitu ya, bukan dari guru agama, tetapi mereka para ahlinya, para kiai, para ustadz yang ada di desa tersebut untuk memberikan pembelajaran baca Al-Quran, khususnya hafid, ya, hafid Quran, gitu, untuk tahfidz Al-Quran untuk anak-anak kita, khususnya di kelas 4, kelas 5. Sasarannya memang tidak seperti sekolah-sekolah swasta, ya, kita minimalnya juz 30 itu anak-anak bisa hafal itu dengan program Imran ini, dan ini sudah berjalan, dan alhamdulillah di tahun 2025 kita sudah sudah kurang lebih 2.500 siswa yang sudah tahfidz Al-Quran gitu.
0: Pak Kadisdik, mohon maaf, kalau ini kan Densus 88 ini kan menyampaikan sosialisasi, ya, Pak Kadis, kepada pelajar, salah satunya pada waktu itu di Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 10 Cirebon. Nah, Pak Kadisdik, bagaimana sih, Pak Kadisdik, langkah awal dari dinas pendidikannya sendiri untuk

0: yang berada di Dinas Pendidikan maupun di Kementerian Agama gitu. Data-datanya juga kami masih belum menerima siapa-siapanya gitu. Itu hanya di prediksi gitu, gitu. Anak-anak kita ada yang teranu ke arah sana gitu. Baru-baru prediksi saja. Nama-namanya juga dari Densus 88 kita masih belum miliki itu.
1: Iya. Nah, kemudian Pak Kadisdik, paham seperti ini kan memang seringkali masuknya ini kan secara senyap ya Pak Kadisdik ya. Baik lewat media sosial maupun pertemanan di luar jam sekolah. Nah, ini apa nih instruksi atau panduan konkret dari Disdik sendiri kepada para kepala sekolah dan guru BK nih untuk mendeteksi perubahan perilaku siswa sejak dini, Pak Kadisdik?
0: Iya. Ya, memang informasi melalui masuk ke sana itu yang kami dapatkan dari Densus 88 sendiri gitu ya. Bahwa akan melaluinya jalur ini karena mereka yang paham betul gitu. Kami juga kan tadinya menganggap hal ini biasa, tetapi setelah ada informasi dari Densus begini ya, kita untungnya gitu kami kan sudah melakukan langkah gitu untuk melarang membawa handphone, kemudian kegiatan keagamaan kita juga tingkatkan. Nah, di tahun-tahun mendatang kami juga akan meningkatkan untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
1: Ya.
0: Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler akan kita bangkitkan kembali. Mereka lah, misalnya kegiatan kepramukaan, latihan mingguan itu harus betul-betul dilaksanakan. Kami kemarin sudah mengkursuskan kursus orientasi lengkap kepada semua guru yang ada di Kabupaten Cirebon dari jenjang SD maupun SMP untuk bisa ketika nanti kita launchingkan kegiatan mingguan, latihan mingguan ini dalam rangka mereka memberikan pemahaman cinta tanah air ya, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar anak kita tidak sampai terjerumus ke arah sana.
1: Dan itu sudah di instruksikan ya Pak Kadisdik kepada para kepala sekolah dan juga guru BK ya.
0: Sudah, kita sudah berkoordinasi ya. Untuk nama-nama jelasnya kami tidak memiliki itu, tapi kan semuanya harus kita waspadai bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kami instruksikan untuk khususnya untuk guru-guru untuk bisa mengawasi ya, baik itu yang berada dalam kelas maupun mereka sedang berkegiatan lain gitu, kita awasi gitu. Tetapi ini juga kami juga memohon peran serta orang tua tentunya.
1: Iya.
0: Karena kan tidak hanya paham itu masuk melalui jalur sekolah, tetapi kan waktu yang mereka punya itu di sekolah kan hanya beberapa jam dari 24 jam.
1: Lebih banyak di rumah ya Pak Kadis.
0: Lebih banyak di rumahnya, oleh karena itu kami juga berharap ini harus disinkronkan antara orang tua dan sekolah. Harus betul-betul 24 jam itu mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak terjumus untuk hal-hal yang negatif gitu.
1: Ya, baik. Pak Kadisdik, ada Ibu Reni di Plumbon yang ingin bergabung. Pak Kadisdik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Reni di Plumbon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas Iskandar, selamat pagi juga
1: ya.
2: Assalamualaikum Pak Kadis.
0: Waalaikumsalam Bu Reni.
2: Sehat Bapak.
0: Amin, makasih. Alhamdulillah.
2: Iya Pak, mau bertanya ini temanya bagus ya Pak ya, sinergi pendidikan dan agama dalam membentengi pelajar di Cirebon dari radikalisme. Nah, sebetulnya sinergis itu harus dimulai apakah dari rumah atau dari sekolah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi seperti diceritakan ya, ada Densus 88 kesana. Dan bolehkah itu juga mungkin antisipasinya barangkali bisa menelusuri ke sekolah-sekolah lain, siapa tahu ada penyusup begitu Pak untuk tugas sensusnya, apakah memang itu diperbolehkan. Lalu yang kedua, mungkin bukan hanya pendidikan apa agama ya Pak ya, saya setuju Pak kalau ditambah jam pelajarannya, mungkin yang satu minggu itu tambah satu jam lagi, barangkali dibagi dua kali harinya itu, supaya mereka betul-betul memahami ya arti apa namanya iman mereka juga kuat sehingga tidak terkontaminasi. Dan satu lagi mungkin Pak, dalam hal ini banyak ditampilkan seorang siswi yang berani terhadap gurunya Pak di depan kelas tuh, yang saya pernah lihat sampai ibu gurunya itu mungkin tidak berdaya ya seorang siswa, apa

0: itu konten atau apa. Nah, apakah memang potret pendidikan sudah seperti itu, sudah seperti apa? Artinya kayak di luar, kayak liar seperti itu. Jadi, seperti apa mereka dan mungkin para pendidiknya juga harus lebih waspada karena guru-guru sekarang tuh kayaknya masih muda-muda gitu. Beda dengan zaman kami dulu, guru tuh dihormati, ditakuti, disegani. Anak sekarang kan kayaknya agak berani. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih Pak Haji Roni. Masih di sana.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke. Bu Reni di Plumbon, terima kasih Bu Reni. Silakan Pak Kadisdik. Yang pertama tadi bolehkah apa namanya? Apakah mulai dari rumah terlebih dahulu Pak Kadisdik untuk supaya Halo Pak Kadis. Baik, kita coba hubungi kembali Pak Kadisdik Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto, SPDMM. Sayang sekali tadi terputus ya, tapi kita coba akan hubungi kembali untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Ibu Reni ya, yang ada di Plumbon. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Oke Pak Kadis. Halo. Iya, sudah halo. Tersambung. Alhamdulillah. Silakan Pak Kadisdik untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon.
3: Ya, makasih Ibu Reni. Harus dari mana? Kita harus dari mulainya langsung kedua-duanya, tentu sinergitas itu sangat diperlukan gitu. Mm-hmm. Baik itu dengan orang tua maupun dengan instansi-instansi terkait. Jadi dengan adanya informasi ini mungkin kita terus bergerak agar itu bisa dicegah sedini mungkin ya. Sedini mungkin, dan harus kita koordinasikan ini. Tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua. Mulai dari jenjang SD tentunya, karena paham-paham itu tidak hanya untuk masuk ke jenjang SMP saja, tetapi mungkin itu dimulai juga dari jenjang SD. Oleh karena itu kewaspadaan itu harus kita pahami bersama gitu, harus kita pahami bersama sehingga bahu-membahu antara orang tua dengan instansi-instansi terkait, dinas pendidikan, kemudian dari Kementerian Agama, kemudian juga dari instansi-instansi yang lain juga harus kita bersinergi, dan peran orang tua sangatlah penting dalam mendukung kegiatan tersebut gitu.
2: Ya, jadi ya, artinya berawal dari rumah dulu lah ya Pak Kadisdik ya.
3: Iya, ya kita bersinergi lah dari rumah dengan sekolah gitu. Kita dari sekolah mengawasi, orang tua juga harus mengawasi, karena ini paham itu bisa masuk dari si manapun gitu.
2: Iya. Terus bolehkah penelusuran seperti Densus 88 ini ke sekolah-sekolah lainnya juga katanya? Apakah boleh Pak Kadisdik?
3: Ya, saya rasa itu menjadi kewenangannya petugas ya. Petugas tentunya dalam penelusuran ini juga kan kalau masih dalam taraf-taraf yang terpapar sedikit-sedikit mungkin melalui proses pembinaan-pembinaan terlebih dahulu tentunya. Ketika ada ini mungkin informasi dari teman-teman dari 88 juga kan tidak langsung ke sekolah, tetapi menginformasikan kepada kami dan kami tidak lanjuti gitu, dan tetap memberikan pengawasan dan pelaporan kepada teman-teman dari mereka itu.
2: Terus yang terakhir Pak Kadisdik, ini kan kita pernah melihat juga di beberapa medsos ditampilkan ada siswi-siswi yang ternyata sampai berani memukul gurunya begitu. Nah ini bagaimana katanya pendapat dari Kadisdik dengan hal yang seperti itu?
3: Pendidikan yang dilakukan oleh kami di Dinas Pendidikan untuk saat tahun mulai tahun 2025-2026 itu menekankan pada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter, karena anak-anak kita cerdas saja itu tidak cukup gitu. Oleh karena itu pendidikan karakternya akan lebih penting. Oleh karena itu kami berharap ini pendidikan karakter anak-anak kita. Mereka itu hal-hal yang sepele harus kita lakukan. Misalnya sopan santun, mereka harus santun kepada orang tuanya, kepada gurunya. Kita juga harus bisa mendidik anak-anak kita menghargai sesama teman, kemudian juga rela antri. Itu hal-hal yang kecil yang perlu ditekankan pada pendidikan karakter, sehingga mereka memahami apa yang harus mereka lakukan ke orang tua, gitu ya. Misalnya sekarang ini ada kelulusan, saya minta semua kelas 6 ketika atau kelas 9 ketika lulus mereka harus datangi ke orang tua, sungkem, minta permohonan maaf, kemudian minta restu untuk melanjutkan, kemudian juga mereka juga terima kasih sudah membiayai mereka selama melaksanakan pendidikan saat ini. Itu kita tekankan kepada anak-anak kita, gitu. Sehingga sikap-sikap yang demikian mudah-mudahan bisa tertegak dengan hal-hal yang hal itu. Kemudian kita juga berharap guru-guru juga memberikan teladan, gitu ya, teladan terhadap anak-anak kita.
2: Baik, Pak Kadisdik, ada Ibu Indra di Pelayangan yang ingin bergabung juga, Pak Kadis, kita terima terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bunda Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
2: Ya, Bunda Indra silahkan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Bapak Ronianto.
3: Waalaikumsalam Bu Indra, sehat Bun?
4: Alhamdulillahirobbil alamin, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
4: Nah, ini yang tadi kalimat Bapak terakhir ini yang ingin saya garis bawahi. Kalau guru di sekolah tidak sekadar mengajar, tapi berniat mendidik. Ini mungkin bisa, maaf tadi Bapak katakan guru-guru itu harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Nah, sebetulnya murid-murid itu dalam usia sekolah itu hanya ingin menunjukkan eksistensi dirinya dan dalam hatinya ingin berbakti kepada negara ini. Nah, kalau kita bisa mengarahkannya, kan anak-anak itu akan terarah dengan baik dan bisa bersinergi dengan teman-temannya untuk mewujudkan bakti pada negeri. Ya, karena tidak salah jalan misalnya berjihad yang salah arah. Jadi alangkah indahnya kalau dalam setiap mengajar itu diperhatikan tiap-tiap anak itu bagaimana tingkahnya di kelas, dan sebelum salah arah para guru ini sebaiknya mendidik mereka untuk menuju arah yang benar dan memberikan ruang untuk mereka memperlihatkan bahwa mereka juga diharapkan oleh negara untuk menjadi pembela bangsa. Bagaimana menurut Pak Ronianto? Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bung Icai.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Haji.
3: Ya. Ya memang ya, kita dalam pembelajaran itu juga kan kita harus menganukan pada anak-anak kita untuk bela negara ya, untuk bela negara. Dari hal kecil mungkin perlu kita terapkan kembali sifat gotong royong, kerukunan antar teman di lingkungan-lingkungan sekolah, terutama sebagai wawasan sekolah sebagai tempat wawasan biasa mandala, tentunya harus kita tumbuhkan. Saya setuju dengan Bu Indra bahwa anak-anak kita sebenarnya baik ya, anunya pada prinsipnya mereka baik, tinggal kita mengarahkan tadi. Guru-gurunya mengarahkan, orang tuanya mengawasi, kita saling-saling berkolaborasi gitu untuk bisa membimbing anak-anak kita supaya tidak melenceng jalur yang mereka inginkan. Karena negara itu membutuhkan mereka di masa yang datang untuk menggantikan kita-kita yang sudah mungkin akan meninggalkan dunia ini, mereka menjadi penerus gitu, penerus bangsa. Oleh karena itu harus kita berikan dasar-dasar kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap negeri ini harus juga kita lakukan kepada anak-anak kita.
2: Baik Pak Kadisdik, kami sudah terhubung juga dengan Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Slamet SAG MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Haji Slamet.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
2: Terima kasih Pak Haji Slamet sudah meluangkan waktu juga untuk RRI Cirebon pagi hari ini di Dialog Cirebon menyapa. Sekarang saya sedang berbincang dengan Pak Kadisdik, Bapak Haji Ronianto juga, Pak Haji Slamet.
5: Ya, Pak Kadis.
3: Assalamualaikum, Kang.
5: Assalamualaikum, Pak Kadis, sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, Pak Kadisdik, saya coba ke Pak Kepala Kemenag dulu nih, Pak Haji Slamet. Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Pak Haji Slamet, menanggapi laporan Densus 88 nih Pak Haji mengenai indikasi radikalisme pada pelajar di Cirebon. Bagaimana Kemenag sendiri melakukan pemetaan dan deteksi awal di lingkungan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren?
5: Ya, baik. Terima kasih. Salam hormat ke Pak Kadis, Mas Penyiar, dan seluruh pendengar yang berbahagia. Berkenaan dengan isu radikalisme, ya sebetulnya ini kan nggak bisa dihindari karena memang dunia digitalisasi sekarang ini luar biasa berkembangnya. Yeah. Kelihatannya mereka juga tahunya bukan dari lokal Cirebon atau wilayah mana gitu ya, lebih dua luar daerah. Nah, kita harus ingat pada posisi adik-adik kita usia MTS atau SMP atau SMA aliyah, itu usia pencarian jati diri. Jadi biasanya kalau usia pencarian jati diri itu, ya mereka ingin menunjukkan egonya gitu. Nah, kemudian di branding dengan teknologi yang luar biasa yang nggak bisa kita bendung, nah disitulah sebuah keniscayaan dan memang akhirnya harus ke kita semua, semua masyarakat, elemen masyarakat, dan kita harus bertanggung jawab kepada semua itu. Nah, berkenaan dengan itu, kami sudah melakukan banyak hal termasuk kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pendidikan. Kita selalu ke peserta didik ini memberikan apa ya, sentuhan-sentuhan yang kira-kira membumi dan mengakar pada jiwanya. Kita di Kementerian Agama sekarang lagi membumingkan tentang kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini ada 5 poin yang kita tanamkan kepada peserta didik. Pertama, cinta pada Allah dan Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta pada tanah air. Nah, 5 poin ini sebetulnya kan dari awal baik di SMP, MTS atau aliyah SMA ini sudah diajarkan dalil-dalilnya. Nah, sekarang kita tinggal memadukan supaya ini mengefek kepada seluruh peserta didik. Sehingga apa yang mereka pahami itu selama ini menjadi darah daging bagi peserta didik. Mereka ini tidak bisa dipisahkan dengan sesama, mereka tidak bisa dipisahkan dengan tanah air, mereka tidak bisa dipisahkan dengan dirinya sendiri, mereka juga tidak bisa dipisahkan dengan sang pencipta. Ini adalah sebuah satu kesatuan yang dibutuhkan oleh semuanya. Nah, dari kesadaran ini, kita berharap para peserta didik itu muncul kesadaran secara intrinsik, secara dalam gitu ya, bahwa mereka itu memang harus bisa hidup berdampingan dengan yang lain. Nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa hidup satu agama, nggak bisa hidup satu suku, dan seterusnya. Nah, ini kita sedang galakan ini melalui pendekatan langsung ke madrasah-madrasah. Nah, karena memang tutorial kita ini sedikit yang menguasai, sehingga kita mengadakan semacam TOT, Training of Trainer. Jadi ini nanti si hasil trainer ini untuk membiasakan kepada peserta didik yang dikendarai oleh para pengawas, sehingga nanti di seluruh satuan pendidikan, khususnya di Kementerian Agama, menanamkan kurikulum berbasis cinta ini yang sebetulnya ini model ini sudah lama, hanya kita ingin bahwa beragama kita ini berdampak, jadi bukan hanya sekedar teori belaka tapi mempunyai dampak tilas kepada kita. Yang kedua, kita kolaborasi dengan Pak Adis di Dinas Pendidikan juga di madrasah. Kemarin 2 bulan full kita menjadwalkan para penyuluh lintas iman, kemudian dari Desus 88, Kang Iwan dan kawan-kawan, yeah, itu untuk keliling ke madrasah-madrasah juga ke sekolah-sekolah umum. Kenapa saya kolaborasi antara penyuluh lintas iman kemudian Densus 88? Ini dalam rangka membangun sinergitas, membuktikan kepada para siswa bahwa kita memang bisa kok bersama, tidak hanya dengan satu iman, kita juga harus bersama dengan orang lain tanpa menyakiti orang lain. Sehingga kemarin materi-materi yang disampaikan oleh Pak Densus 88 ini, Kang Iwan ini, luar biasa. Jadi itu memang kita jadwalkan kemarin sebulan full keliling ke MPS, Aliyah, kita dampingi dengan penyuluh lintas iman, ada penyuluh Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Ini dalam rangka memberikan prototipe gitu ya. Saya ingin memberikan prototipe kepada siswa. Nih loh, hidup sebenarnya kayak gini gitu loh. Enggak menang sendiri, enggak kelompok sendiri, enggak suku sendiri, ini bareng kita itu gitu. Kira-kira gitu, Mas.
2: Ya. Kemendag saat ini kan sedang mengencarkan mengkampanyekan moderasi beragama ya, Pak. Pak Haji, bagaimana Kemendag Kabupaten Cirebon sendiri mengimplementasikan nilai-nilai moderasi ini ke dalam kurikulum atau kegiatan santri atau siswa, Pak Haji, agar mereka ini tidak mudah terdoktrin ya oleh paham ekstrim ini, Pak Haji? Ya.
5: Kalau yang ini moderasi itu kan tadi saya contohkan tadi yang lintas iman goes to madrasah ya, itu sebenarnya dalam rangka itu juga sih. Moderasi beragama juga, cuman supaya timnya supaya berhasilnya bagus itu kita mix dengan tim anti teror itu yang Kang Iwan omongkan. Nah, tapi untuk kita kurikulum moderasi beragama ini sudah masuk ke kurikulum, Mas. Ke kurikulum mau di tingkat tsanawiyah maupun di tingkat aliyah. Nah, untuk siswa baru, kalau kita dulu ospek ya.
2: Ya.
5: Ospek begitu itu. Nah, di ospek ini para kepala madrasah wajib memberikan satu materi kepada seluruh peserta didik baru tentang moderasi beragama ini. Nah, narasumbernya kita nanti kolaborasi juga ini dengan Densus sama teman-teman pendeta romo yang lintas iman. Kita datang ke madrasah untuk memberikan pembelajaran bahwa negara kita ini bukan negara satu agama tapi negara yang multi agama, ada 6 agama minimal di kita yang harus kita kenalkan. Nah, inilah para tokoh kayak pendeta, kemudian para romo, kemudian kita ada kiai ustaz yang jadi penyuluh muslim itu, kita hadirkan, kita sondingan ke madrasah. Awal sekali siswa baru ini pasti dan wajib hukumnya mengenal tentang 5 agama ini. Saya hadirkan semua penyuluh non muslim dan penyuluh muslim beserta tim radikalisme atau Delo 88 itu yang Kang Iwan itu, dalam rangka membetengi ini semua. Jadi saya sudah langkah sejak awal. Jadi begitu dia masuk ke MTS atau alias, kita sudah benteng itu. Nah, kedepannya tetap masuk ke kurikulum yang moderasi beragama itu. Itu, Mas.
2: Baik, Pak Haji Slamet, saya bergeser ke Pak Kadisdik dulu, Pak Haji ya. Ini Kadisdik, mengingat radikalisme adalah ancaman lintas sektor. Nah, bagaimana bentuk sinergi konkret yang dibangun Disdik bersama Kemenag Cirebon untuk mengawasi ekosistem pendidikan ini, dan apa pesan yang ingin Pak Kadisdik sampaikan nih kepada para orang tua di rumah? Silakan Pak Kadisdik.
6: Iya. Untuk sinergitas tentunya ini dengan Kang Islam luar biasa. Kami bersinergi. Salah satunya juga kami menyelenggarakan kegiatan madrasah diniyah satu atap gitu, Mas. Ini sinergi banget untuk dengan karena apa? Karena tadi maklumi bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon khususnya di jenjang SD itu kan pendidikan agamanya sangat sangat minim. Oleh karena itu kami dengan Kementerian Agama bekerja sama untuk bisa melakukan proses pendidikan madrasah diniyah untuk anak-anak SD. Dan ini sudah kita kolaborasikan ketika kami butuh ruangan untuk di MD, ya MD yang mengizinkan, sudah ada beberapa MD yang sudah digunakan oleh kami. Begitu pula juga dengan SD, ketika mereka menggunakan SD untuk madrasah, silakan. Ini terkait dengan pendidikan agamanya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan lain, kami dengan Kang Haji Slamet, khususnya dengan Pak Kemenag, itu kita sudah sering berapat bareng, kemudian para pengawasnya juga kita lakukan pelatihan bareng, sehingga informasi-informasi itu bisa bertukar di antara teman-teman kami, sehingga informasi-informasi yang berkembang ini bisa menjadi pengetahuan bersama untuk diselesaikan bersama persoalan-persoalan tersebut.
2: Ya, yang terakhir, apa pesan Pak Kadisdik kepada para orang tua di rumah, Pak Kadisdik, silakan. Ya.
6: Untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa, kami berharap koordinasi, kolaborasi dengan pihak sekolah, ya. Jangan kemudian ketika ada persoalan saja orang tua itu hadir di sekolah. Silakan sekolah-sekolah kami terbuka untuk Bapak dan Ibu dalam melakukan komunikasi. Jadi suatu saat-saat tertentu ketika orang tua ada waktu, monggo ditiliki sekolahnya, ditanyakan perkembangan siswanya, kemudian apa sikap-sikap anaknya. Jadi orang tua itu datang ke sekolah itu tidak hanya karena dipanggil, tetapi kami berharap orang tua bisa proaktif untuk memantau perkembangan siswanya. Dan kami siap untuk berkolaborasi untuk membuat anak-anak kita lebih baik lagi.
2: Baik, baik. Pak Kadisdik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon di Dialog Cirebon Menyapa hari ini. Terima sukses kasih. Selalu, sehat selalu Pak Kadisdik, ya.
6: Amin, amin, makasih banyak.
2: Oke, terima kasih sekali lagi Pak Kadisdik. Selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Kami masih lanjutkan kembali Dialog Cirebon Menyapa, dan saya masih bersama Bapak Haji Slamet SAG MPD, Kepala Kemendag Kabupaten Cirebon. Pak Haji Slamet, paham radikal kini kan masif, kini masif disebarkan lewat konten digital, Pak Haji, yang memanipulasi dalil keagamaan, ya, untuk menyasar anak-anak muda. Bagaimana Kemendag Kabupaten Cirebon nih membekali para guru agama dan penyuluh untuk memberikan kontra narasi atau pemahaman agama yang damai di ruang digital ini? Silakan Pak Haji.
7: Saya mulai dari pesantren, ya. Saya setuju sekali pola pendidikan yang di pesantren itu dengan santri atau anak peserta didik itu tidak terlalu dekat dengan bahan media massa, maksudnya handphone dan lain sebagainya, gitu, ya. Itu saya ngomong dari situ. Yeah. Nah, di beberapa pesantren di kita ini berjalan seperti itu. Hanya memang waktu-waktu tertentu mereka bisa menggunakan handphone untuk dalam rangka menghubungin orang tua, silaturahmi. Nah, ini model yang pertama ini bagus, saya dukung di pesantren-pesantren. Nah, kemudian di madrasah saya sudah kembangkan juga. Bukan berarti kita melarang mereka untuk komunikasi melalui alat digital, ya, handphone dan seterusnya. Tapi kita sudah mengarahkan kepada seluruh madrasah supaya anak-anak ke sekolah tidak lagi membawa handphone, kecuali ujian-ujian sekarang kan banyak pakai CAT itu, ya.
2: Betul.
7: Mengerjakannya pakai atau HP atau laptop atau PC dan seterusnya. Saya berharap ini bisa meminimalisir, walaupun di luar ini tetap saja ada peluang karena di rumah ini kan waktunya lebih lama daripada di sekolah, ya, di madrasah. Di madrasah ini kan hanya jam 7 sampai dengan taruh jam 14 atau jam 15 lah. Sisanya hampir 12 jam lebih kan ada di rumah. Nah, ini saya menekankan kepada seluruh guru, baik guru yang di madrasah. Kita ini ada dua, ya. Guru yang berkecimpung di madrasah atau guru madrasah, ada juga guru PAI yang NIP-nya dari Pak Kadis. kemudian disertifikasi oleh kita ini ngajar PAI di tingkat sekolah umum SD, SMP, SMA, SMK. Nah ini kita sering mengadakan pembekalan mereka supaya apa ya, lebih mengarahkan pembelajaran mereka kepada pembuatan konten-konten yang positif, yang menarik, dan membuat psikomotorik mereka berkembang daripada membuat konten-konten yang taruhlah merugikan. Jadi saya sudah menyampaikan ke pengawas madrasah, kepala madrasah, para guru, coba mereka ini dilatih dalam bentuk kegiatan, misalnya mereka belajar bikin konten apa gitu ya, jadi kreator lah apa yang kira-kira menarik, yang itu untuk apa menghindarkan mereka dari kegiatan-kegiatan yang bernilai negatif. Ini makanya sudah dilakukan oleh rekan-rekan pengawas, guru, juga teman-teman kepala madrasah. Jadi saya beberapa saat ini lagi memantau terus ke madrasah. Mereka ini para siswa senang saya jadi melihatnya tuh. Ada yang jadi kontributor berita, ada yang jadi tim kreator anu seni, dan jadi yang kayak gitu kan positif ya.
2: Betul.
7: Ya, nah, daripada melihat konten-konten yang membuat mereka, dan selebihnya tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita ini dari tingkat dasar kelas 4 sampai 6 ini ada namanya DTA, Diniyah Ta'wiliyah. Diniyah Ta'wiliyah ini sebetulnya siswanya dari SD, kemudian dari MI yang kelas 4 sampai dengan 6. Ini kolaborasi kita dengan Pak Kadis atau dengan Pemda, supaya mereka ini sejak sedini mungkin ini dibentengi oleh agama, karena tidak semua mereka ini mengenyam pendidikan agama atau nyantren. Dan kadang-kadang nyantren pun tidak jadi jaminan kan gitu. Makanya kita dari awal sedini mungkin membentengi mereka dengan pendidikan agama, supaya depan punya apa ya, tameng yang kuat lah untuk tidak terlibat hal-hal seperti itu.
2: Ya, ada pondasi.
7: Nah,
2: ya
7: kita sekarang lagi banyak, walaupun kadang-kadang dengan teman-teman media kita sering kadang suka berseberangan ya, kita lagi kejar kejarnya mengadakan event-event apa aja lah, membuat siswa ini sibuk dengan kegiatan keilmuan, baik keilmuan yang bersifat apa namanya, ilmu umum di sekolah, ilmu agama, seni, olahraga dan sebagainya. Kayak misalnya apa namanya, pertandingan olahraga seni antar MI, seni antar MTS, antar Aliyah dan seterusnya, ada OSN, ada O2SN dan seterusnya. Di guru-guru PAI itu ada namanya pentas PAI. Jadi kegiatan unjuk rasanya guru-guru yang membawahi teman-teman yang ada di sekolah umum, baik di tingkat SD, SMP, SMA. Ya kayak gitu itu. Jadi saya mempulkan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang menurut saya itu adalah positif untuk perkembangan, baik perkembangan psikomotoriknya maupun perkembangan dalam hal kecerdasan mereka. Dan yang lainnya tentu kita terus bekerja sama dengan penyuluh. Sekarang penyuluh kan sudah kolaborasi Pak dengan madrasah. Jadi pengurus juga kita terjunkan ke madrasah untuk pembinaan tadi, penyuluh non-muslim, penyuluh muslim. Yang muslim kita bina juga ada tahfidz. Kita di tingkat madrasah ini wajib hukumnya tahfidz juz 30. Juz terakhir itu hafal selama misalnya MI sampai dengan kelas 6 dan seterusnya harus hafal itu. Dan lain sebagainya lah. Kita lagi mencari celah, karena mereka kalau dijejali dengan apa ya, ceramah-ceramah yang dalam bahasa saya agak jadul gitu ya, kayak gini nih ceramah, sudah nggak narik. Jadi kita mengalihkan ceramahnya itu melalui video konten yang dibikin oleh para guru pengawas, dan juga kadang dibikin juga oleh para siswanya, kira-kira begitu.
2: Pak, ada satu pertanyaan kayaknya ya akan disampaikan oleh Bunda Indra di Pelayangan. Selamat pagi, assalamualaikum Bunda Indra.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
2: Iya, silakan singkat saja mungkin.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haji Slamet SAG MPD.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini setelah menjadi kepala kantor Kementerian Agama sepertinya nggak pernah muncul lagi di Mutiara Pagi, tempatnya bisa bertanya. Nah itu Bung Ikai ini hebat sekali, Pak Slamet ini. Jadi betul dengan ceramah-ceramah yang jadul itu ya, kita agaknya agak kurang untuk mendapatkan apa masukan. Tapi memang kalau memberi contoh itu lebih gampang daripada menjadi contoh. Nah ini Pak Haji Slamet ini bisa menjadi contoh. Alhamdulillah Cirebon punya kiai seperti Pak Haji Slamet ini, dan menularkan kepada anak buahnya, guru-guru agama itu untuk berbuat ke arah yang positif. Lalu guru-guru agama ini nanti bisa menularkan kepada siswa didiknya. Karena orang yang sibuk dengan kegiatan yang positif, yang berguna, itu akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang salah arah.
2: Yeah.
8: Jadi Pak Haji Slamet tadi mengatakan kurikulum cinta seperti yang dicanangkan oleh Bapak Nazaruddin Umar itu harus diterapkan. Jadilah contoh, jangan hanya memberi contoh. Berarti Pak Slamet kapan mau bersosialisasi lagi di segala media ini, hebat banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra. Ini Bunda Indra ngefans banget nih kayaknya dengan Pak Haji Slamet, Pak Haji. Oke, Pak Haji Slamet, mungkin yang terakhir apakah mungkin ada imbauan Pak Haji Slamet untuk kepada para tokoh agama lokal ini dalam menjaga generasi muda Cirebon nih, terkait dengan tema kita sinergi pendidikan dan agama dalam membentengi pelajar Cirebon dari radikalisme. Silakan Pak Haji Slamet.
9: Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa masalah radikalisme moderasi beragama itu bukan tugas Kemenag, bukan tugas Pak Bupati, bukan tugas Distrik, tapi tugas kita semua.
2: Yeah.
9: Maka para tokoh siapapun dimanapun posisinya di lini manapun, di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, ini harus menjadi role model. Kita ini harus bisa hidup berdampingan dengan yang lain. Karena tidak ada satupun agama yang saya temukan mengajarkan ketidakbaikan.
2: Yeah.
9: Seluruh agama mengajarkan kebaikan, dan ini harus tertanam di hati sanubari seluruh manusia ya, termasuk para peserta didik kita, agar ke depan tidak lagi menutup diri untuk menerima teman pergaulan dari yang lain. Dan saya sudah memulai dengan mengundang kendurian walaupun tidak satu iman. Kita kalau ada kegiatan kendurian, saya mengundang teman-teman lintas iman, baik dari Bunda, Hindu, kemudian Protestan, Katolik, dan seterusnya. Ini semata dalam rangka memang saya sering katakan di RRI ini bahwa untuk secara akidah kita sudah selesai lah, nggak usah diperbincangkan. Yang kita perbincangkan hari ini adalah kehidupan kita secara sosial. Mereka semua sama posisinya sebagai makhluk Tuhan, dan kita juga sama untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua,
2: baik,
9: walaupun sekuat gimana pun upaya kita di lembaga pendidikan, di pesantren, madrasah, sekolah umum dan seterusnya, termasuk pendidikan yang melalui media massa ini oleh RRI, sehebat apapun pelaksanaannya, tetap keterbatasan waktu kita ini ada. Makanya saya berpesan kepada orang tua, selalu dampingi anak-anaknya. Jadi berilah mereka kesibukan-kesibukan yang positif, yang nantinya bisa memberikan efek gitu ya, dampak positif kepada anak-anak. Insya Allah kalau mereka disibukan dengan hal-hal yang positif, misalnya bikin TikTok tentang agama, bikin TikTok tentang pertemanan dan seterusnya, ada TikTok, ada FB dan seterusnya, itu kan menarik. Daripada mereka misalnya main game yang gak karuan, apalagi awas loh, jadi para orang tua sekarang banyak game yang diciptakan mengarahkan mindset anak ini kepada hal-hal yang gak bener.
2: Yeah.
9: Kemarin saya temukan dengan Pak Kadis itu ada ada game atau permainan itu yang mengarahkan si pemain game ini benci kepada seseorang, kepada negara dan seterusnya.
2: Betul.
9: Itu banyak sekali.
2: Yeah.
9: Makanya hati-hati, lebih baik konten-konten itu kita alihkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif supaya berdampak kepada anak-anak kita. Saya kira itu. Insya Allah Kabupaten Cirebon kondusif, aman, kita berdampingan bersama dengan yang lain.
2: Amin. Saya kira itu. Yeah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bapak Haji Slamet SHG MPD, Kepala Kemendag Kabupaten Cirebon, yang sudah tentunya bersama RRI Cirebon pagi hari ini. Sehat selalu, sukses selalu Pak Haji, terima kasih. Amin. Sudah bersama RRI Cirebon sekali lagi, kembali beraktivitas, semoga sukses. Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Slamet SHG MPD. Sampai di sini pula perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan cek fakta ya untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2029. Unggahan tersebut ini disertai kolase foto Presiden Prabowo bersama Teddy dan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi bahwa pasangan ini diklaim akan membuat negara lebih makmur. Faktanya pendengar, klaim tersebut ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan satupun informasi valid yang mengonfirmasi pernyataan tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Ashar, secara tegas memastikan informasi itu adalah hoax. Tobib juga mengimbau masyarakat untuk lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial tanpa sumber yang jelas. Demikian, cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, kini saatnya kita memasuki Halo RRI. Silakan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951935. Kami hadirkan Halo RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081 324 951935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegang.

0: kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan kita lanjutkan kembali Halo RRI di pagi hari ini. Kali ini ada warga dari Perumahan Tuk Mundal Indah Sumber, ada Bapak Rasim yang sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rasim.
3: Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak Rasim, di Halo RRI ini punya keluhan apa yang ingin disampaikan kepada dinas terkait? Silakan Pak Rasim.
3: Ya, kebetulan saya kan udah tinggal di perumahan Taman Tuk Mundal Indah ya. Berapa tahun ya, hampir 5 tahun lebih lah.
2: Ya.
3: Di sini jalan dari awal saya tinggal itu, jalannya masih di air gitu aja, belum ada perbaikan sama sekali. Bahkan ada dari warga sendiri istilahnya memberikan namanya bagus banget Pak, yaitu Kejunggan Sewu. Jadi taman tempat wisata gitu.
2: Gitu. Gejlugan Sewu ya.
3: Dari awal sampai ujung sampai ke belakang ya masih gitu aja. Gejlugan jalannya masih amburadul gitu. Bahkan membahayakan banyak yang jatuh juga. Dan yang dikhawatirkan yang itu apa nih? Yang ibu-ibu hamil itu. Ibu hamil kan lewat situ ya lumayan gejlugannya ya. Di bisa keguguran juga itu.
2: Oh gitu. Jadi berarti apa, jalannya ini benar-benar rusak parah ya Pak Rasim ya?
3: Iya, rusak parah.
2: Itu dari mulai depan gerbang Perumahan Tuk Mundal Indah atau dari mana?
3: Dari mana?
2: Jalan rusaknya dari depan gerbang Perumahan Tuk Mundal Indah atau dari mana nih kerusakannya jalannya ini?
3: Gerbang pintu masuknya juga, dari gerbang pintu masuk.
2: Dari pintu itu, masuk.
3: Betul ya.
2: Itu sampai kemana?
3: Ke atas juga Pak.
2: Sampai ke atas.
3: Betul.
2: Tapi pernah diperbaiki?
3: Pernah diperbaiki, cuma dikasih itu aja doang apa pasir tuh Pak. Jadi kan pasir, dikasih pasir doang, jadi bukannya ini malah mengotorin rumah juga, debu-debunya itu.
2: Nah,
3: dan nggak kuat lama juga.
2: Kemudian Pak.

0: Hasim dan warga Perumahan Tuk Mudal Indah Sumber sendiri ini sudah pernah menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa setempat mungkin?
1: Kalau ini sudah kita sampaikan juga ke developer juga. Kalau betul mungkin bagian di RT/RW ya yang sudah menyampaikan ke bagian pemerintah pusat atau pemerintah setempatnya itu, Pak.
0: Jawabannya seperti apa, Pak Rasim?
1: Kenapa?
0: Jawaban dari Pemdes atau developer sendiri bagaimana jawabannya?
1: Ya seperti biasa, yang ini kita tanganin. Ya sampai sekarang kan belum ada perbaikan juga.
0: Sudah berapa kali menyampaikan keluhan ini ke Pemdes dan juga developer, Pak Rasim?
1: Sudah kehitung, Pak. Kita sampai di situ ditulis kejelukan sewu di depannya juga. Di depan gerbang juga tetap aja nggak digubris.
0: Oh begitu. Apa dari beberapa warga berarti ini sudah menyampaikan keluhan ya kepada RT RW dan RT RW ini sudah menyampaikan juga kepada pemerintah desa setempat dan juga kepada developer, tapi setelah menyampaikan sudah beberapa kali menyampaikan tapi sampai saat ini belum ada tindakan apa-apa begitu ya?
1: Betul Pak.
0: Oke. Ya, dan kemudian selain ke pemerintah desa setempat, ke developer, kira-kira mau ke siapa lagi nih yang ingin disampaikan keluhannya, Pak Rasim?
1: Paling ke bupati ya, apalagi dekat perumahan kan dekat wilayah bupati itu, Pak, kabupaten tuh, kantor bupati. Terus juga di sini juga perumahan di sini juga kan isinya orang-orang
0: banyak yang bekerja di Pemda begitu ya?
1: Iya banyak, tapi nggak tahu dia pura-pura tutup mata atau nggak tahu itu apa jalannya dia tetap enak atau gimana?
0: Pernah, iya. Dengan kondisi jalan seperti itu, apakah pernah ada korban mungkin?
1: Paling jatuh. Ada jatuh.
0: Sudah pernah ada beberapa korban ya?
1: Terus kebanyakan korban di shockbreaker, Pak.
0: Motor, oh di kendaraan ya, jadi cepat rusak begitu ya?
1: Ya, tibannya juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rasim. Nanti mudah-mudahan dari pihak developer ataupun juga pemerintah desa setempat atau mungkin dari dinas terkait ya yang bisa memperbaiki jalan rusak ini sekarang bisa mendengarkan dan bisa secepatnya direalisasikan ya apa yang dikeluhkan oleh Pak Rasim dan juga warga di Perumahan Tuk Mudal Indah Sumber ya.
1: Ya, siap. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih Pak Rasim sudah menyampaikan keluhan kepada Halo RRI di pagi hari ini. Sehat selalu. Salam untuk keluarga dan juga warga di Perumahan Tuk Mudal Indah Sumber, Pak Rasim.
1: Ya, siap betul.
0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rasim.
1: Salam pagi.
0: Ya, pendengar itu dia, ada salah satu warga di Perumahan Tuk Mudal Indah Sumber ya, Pak Bapak Rasim yang mengeluhkan tentang jalan di perumahannya ini rusak berat ya. Sampai ditulis oleh warga di sana itu ada sudah dipasang tulisan tetapi dan juga sudah menyampaikan kepada pihak developer ataupun juga ke pemerintah desa setempat tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi. Mudah-mudahan bisa ada jawaban ya dari pemerintah desa ataupun juga dari pihak developer yang tentunya bisa memberikan solusi kepada warga di Perumahan Tuk Mudal Indah Sumber. Baik, pendengar kita masih lanjutkan kembali Halo RRI di pagi hari ini, silakan untuk Anda yang lainnya juga bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Sebelumnya saya akan sampaikan ada informasi untuk Anda juga pendengar, gimana kira-kira untuk persiapannya ya dalam menyambut tahun ajaran baru. Wah, ini pastinya semangat ya. Ya, dan untuk pendengar yang ingin sekali meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya atau mungkin lagi cari-cari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat untuk putra-putrinya, ini ada kabar gembira ya. Ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English One Cirebon ya. Ini spesial buat new student atau murid baru ya. Anda bisa dapetin diskon hingga 15%. Wah, ini lumayan banget ya. Gimana cara dapetin promonya? Gampang banget. Anda tinggal kunjungi saja Booth English One Cirebon ya. Catat tempat dan tanggalnya. Itu mulai tanggal 17 sampai 19 Juni nanti. Booth-nya ini ada di Ballroom Aston Hotel ya. Kemudian lanjut lagi di tanggal 20 sampai 21 Juni 2026. Nanti ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Jadi langsung saja Anda datang ke sana untuk aktivasi promonya. Atau kalau Anda mau tahu informasi yang lebih lengkap soal promo spesial ini dan ingin lihat langsung jadwal kelasnya, atau bisa Anda bisa langsung datang ke pusat pembelajaran English One Cirebon ya. Nah, tapi ini serunya lagi, di sana Anda bisa mempunyai kesempatan untuk ikutan free trial class dan free speaking practice ya. Kapan lagi bisa cobain kelas gratisnya sebelum daftar ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung ya sekarang juga dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English One Cirebon. Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali Halo RRI sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan Halo RRI. Sekaligus kita akhiri perjumpaan kita di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026 ya. Jangan lupa nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan simak bersama dialog khusus luar studio dengan tema Perempuan Hebat Berkarya untuk Lingkungan. Nanti akan dipandu oleh rekan saya Lisma Yuliasari. Dengan narasumber ada Ibu Elis At Sutihat ya, Bendahara KWT Kejora, dan juga Ibu Yuswati, Ketua KWT Kejora Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. Baik, tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Novel dengan judul Jangan Takut karya Alfi Syahrin adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur thriller psikologis dengan refleksi mendalam tentang ketakutan dan keberanian. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Ana, seorang jurnalis muda yang berbakat namun memiliki ketakutan mendalam terhadap kegelapan. Ketakutan ini berakar dari masa kecilnya yang penuh dengan trauma. Suatu hari Ana mendapatkan tawaran untuk meliput sebuah kasus misterius yang melibatkan serangkaian pembunuhan aneh di sebuah kota kecil. Meski awalnya ragu, dorongan profesional dan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ketika Ana mulai menyelidiki kasus ini, ia menemukan bahwa semua petunjuk mengarah pada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Saat mengungkap lebih dalam, Ana menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang rahasia gelap di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya. Setiap langkah dalam penyelidikannya menguji ketahanan mentalnya dan mengungkap ketakutan yang selama ini mengikatnya. Jangan takut, menggali kompleksitas ketakutan manusia dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Melalui perjalanan Ana, pembaca dihadapkan pada pernyataan mendalam tentang keberanian, trauma, dan ketakutan diri. Dengan alur cerita yang menegangkan dan karakter yang kuat, Alfi Syahrin menciptakan sebuah narasi yang menghibur sekaligus menggugah pemikiran tentang apa artinya menjadi benar-benar berani.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kali ini bersama saya Rina Agustini yang akan menemani siang Anda edisi Senin 15 Juni 2026 di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kini akan kita simak yaitu dialog luar studio dengan tema Perempuan Hebat Berkarya Untuk Lingkungan, dengan narasumber Ibu Yuswati, Ketua KWT Kejora, dan juga ada Ibu Elis Aat Sutihat, Bendahara KWT Kejora, yang akan dipandu oleh Lisma Juliasari.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus.
1: Perempuan bukan hanya berperan dalam keluarga, tapi juga mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekitarnya. Melalui kreativitas, kepedulian, dan semangat gotong royong, banyak perempuan yang berhasil menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan pastinya lebih produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isma sapa dulu nih. Masya Allah, semangat banget ini. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Masya Allah, alhamdulillah. Satu kebanggaan dan kehormatan bagi kami di mana siang hari ini bisa kami sampaikan. Saat ini kami berada di Kelurahan Sukapura ya, Kecamatan Kejaksan, bersama ibu-ibu hebat. Dari mana ibu, boleh memperkenalkan diri? Dari KWT RW 1, Masya Allah. Ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, benar ya, salah satu perempuan-perempuan hebat yang ternyata punya banyak banget ini ya, kreativitas yang tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungan sekitarnya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua? Masya Allah. Terima kasih banyak. Dan untuk perbincangan kita di siang hari ini, tema yang kami hadirkan yaitu perempuan hebat berkarya untuk lingkungan, bersama saya Lisma Juliasari. Dan tentunya acara ini bisa Anda dengar dan saksikan langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon, dan juga nanti akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM dan juga 89,1 FM ya. Dan ada dua yang mungkin akan menjadi pusat perhatian kita, ini yang nanti kita akan tanya lebih dalam lagi kaitan tentang KWT Kejora, begitu katanya namanya seperti itu ya ibu ya. Ini Isma kenalan dulu sama ibu Yuswati selaku ketua kelompok wanita Tani Kejora. Assalamualaikum, selamat siang ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar siang. Baik ya bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih loh ibu, kami boleh datang ke sini ngobrol-ngobrol. Tenang ya bu ya.
2: Dengan senang hati.
1: Dengan senang hati. Sekarang kalau boleh disampaikan, ini kita ganggu aktivitas ibu gak sih sehari-hari? Biasanya ibu ngapain dulu nih?
2: Insya Allah enggak.
1: Enggak ya? Jadi gak apa-apa ya bu ya, diajak ngobrol dulu. Siap. Dan ini di sebelah ibu Yus ada ibu Elis Aat Sutihat selaku bendahara kelompok wanita Tani Kejora. Assalamualaikum ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya ibu ya.
3: Alhamdulillah baik.
1: Ini Isma panggilnya ibu Elis atau ibu Aat nih?
3: Boleh ibu Elis, boleh ibu Aat.
1: Biasanya dipanggilnya?
3: Ibu Elis.
1: Kalau ibu Elis, oke baik. Ini Isma ke Bu Yus dulu ya bu ya. Ini kita pengen tahu dulu nih bu, kapan kelompok wanita Tani atau KWT Kejora ini dibentuk? Terus nama Kejora itu dari mana ibu? Mangga silahkan. Ya.
2: Waktu itu tahun 2019, kita dapat dari
1: nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan Bu Elis.
3: Pada waktu itu kita dari 2019 itu kan ada pandemi COVID ya Bu ya. Kita kemudian di Kelurahan Sukapura ini memang dulu sudah ada KWT ya, tetapi dengan berjalannya seiring waktu dari DKP 3 ini ingin mengembangkan lagi perluasan untuk KWT-nya gitu kan. Maka dibentuklah waktu itu kita juga dari Palurah juga, terus dengan sesepuh-sesepuh di sini pengajuan untuk ke DKP 3.
1: Berarti itu 2019 prosesnya.
3: Iya, iya, betul.
1: Dan nama Kejora itu sudah ada.
3: Nama Kejora itu kita muncul kita dulunya kan mau Seroja.
1: Awalnya iya, Seroja.
3: Tapi ada sesepuh kita yang bilang lebih baik Kejora, seperti bintang Kejora yang selalu bersinar katanya.
1: Amin.
3: Gitu.
1: Oh, filosofinya iya, seperti itu. Gitu. Dan itu yang di 2019.
3: 2019 kita pengajuan dan itu juga Palurah juga berandil yang pada waktu itu Palurahnya masih dipimpin oleh Pak Ahmad Muhaimin. Iya. 2019 pengajuan, kemudian ya mungkin untuk mencari anggota untuk apa. Nah, tujuannya itu yaitu untuk ketahanan pangan pada waktu pandemi. Ya, bagaimana warga kita itu bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar agar tidak jauh-jauh untuk membeli bahan pangan. Ya, terus yang bisa ditanam di rumah sendiri.
1: Oke, intinya. Jadi ya, awalnya untuk ketahanan pangan ya. Tapi menarik nih Bu Yus, Bu Elis, tadi disampaikan sebelumnya sebenarnya sudah ada begitu kelompok wanita tani ini.
3: Sebelumnya sih ada di rumah-rumah sendiri gitu.
1: Oh, tapi ya, memang masing-masing keluarga tapi, berarti?
3: Masing-masing keluarga.
1: Sudah paham ya betapa pentingnya.
3: Tanaman-tanaman, sayuran gitu. Apalagi yang di dekat Arhanud ya. Yang di dekat Arhanud itu kan ada lahan mungkin agak ya lumayan lah kalau ditanam bisa menghasilkan gitu.
1: Itu sering, udah lama juga Ibu?
3: Ya sering disimpan di warung-warung gitu ini. Ya.
1: Itu dari tahun berapa Ibu yang dekat Arhanud itu?
3: Kalau untuk yang rumah tangganya sih belum tahu juga ya. Iya.
4: Tapi dia memang suka nanam-nanam sayuran gitu.
1: Ini awalnya pastikan segala sesuatu itu ada yang kalau orang Cirebon bilang ngawiti ya Bu, memulai. Nah, itu siapa Bu yang sampai akhirnya kemudian kok jadi ngikut semua nih, alhamdulillah. Siapa yang mengawali ini begitu Ibu, menginisiasi?
4: Ya, kelompok akhirnya kan dari Dinas Ketahanan Pangan itu menunjuk suka RW 1 untuk menjadi kelompok wanita tani. Akhirnya dibentuklah ketua sama anggota-anggotanya.
1: Susunan
4: pengurusnya, pengurusnya itu 30 ya, 30 anggota.
1: Oh, cukup banyak ya, Bu?
4: 30 anggota wanita tani dan ketua sekretaris bendaharanya. Nah, terus setelah itu kita pengajuan proposal ya, Lis. Proposal untuk dapat bantuan dari BPT ketiga. Setelah proposal masuk dari bulan 2019 ya, akhir kalau nggak salah, itu dana baru cair tahun 2000. Bulan 2020.
1: Oh, cukup lama prosesnya ya, Bu ya?
4: Bulan 5. Baik. Itu baru cair dari pusat ya. Dari pusat ya. Dari pusat itu anggarannya. Dari Kementerian Pangan yang diajukan dari KPPKP 3 Dinas Pertanian.
1: Oke. Nah, sambil menanti kemudian legalitasnya, kemudian pencairan dananya, itu apa yang Ibu dan teman-teman lakukan? Artinya kan memang kepengurusan sudah dibentuk ya Bu, tadi juga anggotanya Masya Allah banyak banget 30 gitu kan. Ini apa yang dilakukan
4: sebelumnya begitu, Ibu? Itu sebelum dimulainya kita rapat dulu dari pelatihan ya, ada pelatihan di Dinas Pertanian. Jadi kita kelompok di pelatihan dulu.
3: Iya.
4: Jadi di cara belajarnya.
3: Terus kita juga disurvei untuk lahannya, Bu. Ya, disurvei untuk lahannya dan kebetulan dari semua RW itu RW 1 yang ada lahan katanya, lahan kosong.
4: Dari satu karena Sukapura ini.
3: Di Sukapura ini RW 1 yang ada lahan, ya kebetulan kita punya lahan sedikit, tapi kita tuh memanfaatkan area
4: tanah
3: untuk pejalan kaki, tadinya jadi tanam sayur gitu.
1: Baik. Jadi ini artinya memang kita benar-benar memanfaatkan ya, lahan yang seadanya kosong, gitu ya. Masya Allah, baik-baik. Nah, itu yang menentukan nanti di sini aja nanamnya atau di mana gitu siapa Ibu?
4: Kita ada pengurus bapak-bapak juga, jadi kita ikut.
3: Tidak semua perempuan sih itu ya. Ada Pak Maman, Pak ini sesepuhnya gitu, kemudian Pak Mamlukan, Pak RT. Iya. Sekarang udah banyak yang almarhum juga ini.
1: Nah Ibu, ini kita boleh flashback gak? 30 orang itu kan bukan sedikit jumlahnya. Ini caranya gimana Bu? Apalagi kan kita sebagai ibu-ibu gitu ya. Maaf ya, gak cuma ngurus rumah kan, banyak banget yang harus kita urus. Cara ngajaknya gimana Bu? Ngumpulin 30 orang dalam satu organisasi, kemudian sampai jalan sampai dengan saat ini, berarti kan cukup lama, 2019 sampai sekarang 2026, hampir 7 tahun. Gimana Ibu? Mengumpulkan 30 orang begitu.
4: Kita kan ada grup ya.
1: Asik.
4: Jadi kita masuk grup. Ya. Jadi kalau ada ada apa umpamanya persiapan-persiapan, kita melalui grup. Tapi ya alhamdulillah pada kumpul.
3: Ya pada waktu itu kita yang ngajaknya begini Ibu.
1: Gimana Bu Elis?
3: Ibu Puten, Ibu kan di sini di depan rumah kan ada lahan juga ya. Ternyata. Mau enggak kalau misalnya bergabung sama kita untuk menjadi anggota KWT. Nah, nanti dari KWT itu ada sebagian tanah atau apa tanaman yang untuk dikembangkan di
4: rumah masing-masing.
3: Di rumah masing-masing gitu tadinya.
1: Okay.
3: Ya, kemudian ya maulah ibu-ibu terus, tapi kita juga mengajak ibu-ibu yang biasa di rumah gitu, yang tidak mempunyai apa pekerjaan tetap seperti di kantor atau perusahaan gitu. Nah, ibu-ibunya alhamdulillah banyak yang mau gitu, sampai itu juga enggak semua ibu-ibu ya, ada bapak-bapak juga. Nah, kalau bapak-bapak mungkin kita arahkan ke pembangunannya gitu ininya. Ya. Arahkan ke pembangunannya, kemudian untuk menggali lahan atau memperbaiki lahannya kalau untuk bapak-bapaknya gitu.
1: Oke, okay, jadi ya. Memang ini kerjasamanya luar biasa ya Bu, dan dukungan ya. Dari keluarga juga itu penting banget ya. Okay. Nah, ini soal pelatihan. Tadi Ibu sampaikan bahwa sebelumnya sambil menunggu satu dan lain hal, ini ada banyak pelatihan yang harus diikuti. Berapa kali pelatihan itu Ibu? Masih ingat gak waktu itu? Lumayan banyak ya?
2: 3.
1: Berapa kali?
4: Kalau untuk kita ketua sekretaris baris, apa ketua sekretaris bendahara,
1: yeah.
4: Mungkin sering ya. Tapi okay. Kalau untuk kelompok yang 30 itu 3 kali.
1: Itu apa aja yang diberikan begitu Bu? Panduan atau bimbingan seperti apa sih Bu? Terutama mungkin kan banyak diantara kita kan kayak gak paham ya soal tanaman, bagaimana memeliharanya, kemudian juga sampai akhirnya menghasilkan. Itu kan pasti butuh ya Bu ya, ilmu betul, baru gimana
3: proses
1: Ibu?
3: Kalau itu mah,
1: ya. Iya betul. Berapa lama gitu Bu?
3: Kita tuh untuk semua anggota kita mengadakan pelatihan 3 kali gitu ya. Pertama itu ya kita mungkin survei lahan itu juga ya. Nah, dari lahan ini jadi pelatihannya itu dari pencahayaan matahari gitu. Kemudian cara mengaduk mencampur tanah. Bahan seperti tanah. Okay. Terusnya ini sekam, pelatihan bahan tanah okay. Sekam dengan pupuknya gitu. Intinya berapa aja, terus cara menanam, terus cara pembibitan. Terus kemudian juga kita pernah itu kan cara hidroponik.
4: Iya.
3: Iya. Hidroponik pernah juga berhasil ya hidroponik ya, tapi enggak banyak. Tidak sebanyak konvensional.
4: Organik ya. Organik lebih lebih gampang, lebih cepat. Yeah. Terus juga perawatannya lebih
1: mudah.
4: Mudah
3: ya,
4: juga.
3: Lebih mudah yang
4: organik itu.
3: Iya, organik itu karena kita tidak memerlukan pupuk kimia gitu kan. Terus kita ya pelatihannya itu yang hidroponik itu memang secara teori memang sepertinya gampang ya Bu ya. Tetapi dalam prakteknya itu hidroponik kan itu air harus ada, tapi hidroponiknya kita secara alami tidak memakai listrik.
1: Gimana ya. Tuh Ibu?
3: Pakainya bak biasa. Iya. Okay. Kita kasih kayak
4: AB4,
3: ya.
4: AB.

0: sekam dan kohe.
1: Oh, jadi nggak boleh sembarangan.
0: Iya, kalau kebanyakan okay. kohe kepanasan nantinya.
2: Iya, kebanyakan pupuk kandangnya kepanasan nanti malah tanamannya tubuhnya menjulang. Itu tubuh menjulang
0: kurang bagus.
2: Kecil-kecil kurang bagus.
1: Oke, okay, baik. Nah, itu Ibu kan pada saat pelatihan pasti seru dong ya. Itu biasanya pelatihan tuh seharian atau seperti apa sih, Bu?
0: Iya, seharian.
1: Seharian?
0: Iya.
1: Berapa hari itu, Ibu?
0: Satu hari,
1: Ibu bisa tapi
0: berlanjut. Tapi berlanjut.
2: Iya.
0: Berapa minggu kemudiannya latihan lagi.
1: Oke, baik. Nah, untuk menentukan apa yang harus ditanam, itu apakah memang kita sendiri atau memang sudah ada aturan yang memang harus kita lakukan itu?
0: Sudah ya, sudah ada aturannya dari dinas.
2: Ya, tadinya sih, iya, ada aturannya. Iya.
1: Oh, berarti kan, awalnya itu dulu.
0: Awalnya, dikasih tahu
2: tetapi,
0: dari.
2: Tetapi kita tuh gini. Kita menanam itu biar yang cepat dipanen.
1: Okay. Yeah.
2: Jadi masyarakat kan tidak bisa menunggu lama. Nanamnya aja tapi panennya lama sampai bertahun-tahun kan atau berbulan-bulan enggak. Nah, untuk itu makanya kita mengambil tanaman yang bisa cepat dipanen.
1: Yeah. Apa aja tuh, Ibu?
0: Kangkung yang laku berat di masyarakat ya. Pakcoy. Bayam.
2: Terusnya
0: salada sesin. Sesin itu yang yang pastinya yang kita tanam
2: yang pastinya itu
0: pakcoy
2: kita 2 bulan sudah bisa dipanen.
0: Satu bulan kangkung sudah dipanen.
1: Jadi semangat ya, Bu ya.
2: Iya,
1: semangat. Berarti setahun bisa berkali-kali panen ya?
2: Ya alhamdulillah.
0: Iya. Pakcoy kurang lebih sebulan setengah ya
2: kalau nggak salah. Satu bulan setengah kalau pakcoy. Tapi kalau kan kangkung 21 hari malah
0: Nggak nunggu satu bulan setengah panen, kita kan bertahap. Jadi seminggu sekali insya Allah panen gitu.
1: Masya Allah, baik luar biasa. Berarti ada ini nggak sih, Bu, kayak suka dukanya gitu ketika nanem ini, ada suka dukanya sih? Pernah gagal nggak sih, Bu?
0: Pernah, kalau lagi musim hujan atau musim panas. Kalau musim hujan itu banyak hama, kadang-kadang ulet ya, ulet yang sering sekali di
2: terusnya
0: pakcoy.
2: Apa? Kayak walang sangit. Terus ulet gagak ya itu. Dari rumputnya sendiri.
0: Rumputnya suka banyak.
2: Ya kita sudah berkali-kali memakai obat untuk membasmi rumput obatnya. Itu, tapi ya tetap aja namanya juga pinggir tanggul jadi subur tanahnya gitu.
1: Oke, baik. Jadi nggak melulu soal kisah indah ya, Bu. Banyak juga ya tantangannya ya. Kemudian, tapi geli nggak sih, Bu, lihat ulat gitu?
2: Ya, pertama sih geli, pertama geli, tapi akhirnya terbiasa. Jadi ya udah aja.
1: Ulat cacing.
2: Iya, cacing.
0: Iya.
1: Oke.
2: Apalagi kalau udah musim hujan itu kan banyak sekali gitu. Musim hujan tuh banyak binatang yang ya kayak tadi gitu yang muncul gitu.
1: Oke, tapi kalau perbandingan antara tadi kan ada beberapa hal yang kayak rugi gitu ya, Bu, ya, sama untungnya berarti nggak seberapa ya untuk kerugian itu ya?
0: Insya Allah nggak seberapa ya.
1: Alhamdulillah.
2: Ya untungnya kami bagi bersama juga, ya kita suka duka bersama juga sih.
1: Nah, dari banyak tadi komoditas yang Ibu sampaikan, ada kangkung, pokcoy, kemudian tadi seledri, cesin itu. Nah, yang paling menjadi unggulannya yang mana, Bu?
0: Kangkung
2: sama pakcoy.
0: Paling itu. Cepat itu.
1: Dan itu diganti nggak sama misalnya kan tadinya sebelumnya banyak tanamannya tuh, akhirnya nanamnya dua itu aja atau gimana, Bu? Tetap
0: tapi lebih banyak pakcoy dan kangkung. Tetap ada bayam, sesin tetap ada, tapi lebih dibanyakin kangkung dan pakcoy.
1: Karena itu yang paling banyak ya peminatnya.
2: Jadi kita tuh bergantian menanamnya.
1: Oke.
2: Nanti sebelah sini panen, sebelah sininya nanti kita tanam.
0: Jadi
2: itu tidak juga beragam nanamnya. Tidak
0: jadi ini panen, ini agak besar, gitu. Ini kecil gitu.
1: Enggak ada liburnya ya berarti.
2: Iya, alhamdulillah sih.
0: Jadi berjalan.
1: Oh, Masya Allah, mantap ini ya. Baik, nih sebelum kita lanjut lagi perbincangannya, kita istirahat dulu sebentar dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya sama ibu-ibu nih yang udah ada di samping Isma di sini, ibu-ibu hebat ya yang mampu meluangkan waktunya untuk lingkungan sekitar. Tetap bersama kami, masih dalam sajian dialog khusus bersama RRI Cirebon.
3: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Anda sedang mendengarkan dialog khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
2: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Cirebon masih bersama kami dalam sajian dialog luar studio, di mana untuk siang hari ini kami berada di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan bersama ibu-ibu hebat dari KWT Kejora. Tepuk tangannya mana nih? Baik, terima kasih. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kegiatan yang dijalankan oleh KWT tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan. Berbagai program yang dikembangkan juga mampu menciptakan peluang ekonomi, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta meningkatkan keterampilan dan kemandirian para anggotanya. Sekarang saatnya Isma mau tanya-tanya nih sama ibu-ibu hebat yang dari 30 ini yang berkesempatan untuk bisa hadir karena memang yang lain punya kesibukan masing-masing, begitu ya ibu ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini. Ini ibu-ibu hebat, boleh ngobrol sama Isma di sini ya. Salah satunya dengan ibu siapa ini? Boleh kenalan dulu ibu, dipakai mic-nya. Mohon maaf. Ya. Dengan ibu siapa?
3: Ibu Lela.
2: Ibu Lela.
3: Kader RW 01 sekaligus jadi anggota KWT Kejora.
2: Wah, luar biasa nih ibu. Tepuk tangan dong buat Bu Lela ini. Ibu udah lama bergabung di KWT Kejora?
3: Semenjak dibentuk.
2: Boleh lebih dekat ibu?
3: Ya. Semenjak dibentuknya KWT, saya sudah menjadi anggota.
2: Awalnya gimana Bu? Sampai awalnya, mau gabung gitu.
3: Awalnya kan Bu RW itu kan ngajak kader. Terus ya daripada saya nganggur di rumah gitu kan, ini kan kesempatan buat mencari ilmu. Jadi apa yang diterapkan di KWT itu bisa diterapkan di rumah saya gitu.
2: Oke. Okay. Mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya ya, Bu ya. Iya, biar lebih kedengeran juga nanti, Ibu. Berarti Ibu dari awal sudah enggak ada keraguan ya, udahlah saya ikut aja gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi apa sih, Bu? Ini kan yang ada di benak Ibu gitu ketika mendengar kelompok wanita tani.
3: Saya suka, memang suka bertanam.
2: Jauh sebelum gabung.
3: Iya.
2: Di rumah nanam apa, Ibu?
3: Pertamanya sih kita tuh nanamnya tanaman bunga-bunga gitu. Terus akhirnya di kader itu di Posyandu ada sedikit ilmu gitu untuk menanam kayak misalnya kangkung gitu, terus bayam. Nah itu saya terapkan di rumah. Okay. Tapi cuma sedikit sih di depan rumah aja gitu. Okay.
2: Tapi sudah pelan-pelan.
3: Iya.
2: Tapi waktu itu berarti ibu nanamnya, mohon maaf ya bu, belum yeah. tahu asal nanam aja gitu.
3: Iya, yeah, waktu itu nanamnya memang tanaman bunga-bungaan gitu, saya senang. Tapi terus dari ilmu itu, kita kan bisa menanam kangkung, bayam, tapi sebatas ya, di halaman gitu, gitu ya.
2: Oke, baik. Jadi memang dasarnya ibu udah suka nanam-tanaman ya. Nah, ibu kemudian tadi kan disampaikan juga nih sama Bu Elis, sama Bu Yus, ada pelatihannya dulu.
3: Iya.
2: Nah, itu pada saat ibu mengikuti pelatihan, apa yang kemudian ada di benak ibu? Oh, ternyata nanam tuh seperti ini atau gimana nih ibu?
3: Iya, jadi setelah pelatihan itu banyak, ya seneng juga sih ya. Jadi ada ilmu gitu. Terus banyak temen, bukan dari KWT, bukan dari KWT Kejora aja, tapi ada dari kelurahan lain gitu tuh.
2: Oke, nah itu selama pelatihan berapa lama ibu? Ibu ikutin semua berarti?
3: Pelatihan tuh dari jam 8 sampai jam 2 kalau gak salah tuh.
2: Oke, itu berapa hari ibu?
3: Dua kali saya ngikutin pelatihan.
2: Baik, baik, baik. Ada yang menarik gak sih ibu selama mengikuti pelatihan itu?
3: Ada sih.
2: Apa tuh ibu?
3: Banyak pengalaman dari orang lain cerita begini gitu. Terus cara menanam yang baik, yang itu. Jadi dari pengalaman itulah kita bisa menerapkan di rumah.
2: Oke, luar biasa. Ini kan perjalanan panjang ya bu, dari 2019-2026. Apa yang sudah ibu dapatkan nih selama bergabung di KWT Kejora?
3: Sebanyak juga sih.
2: Banyak ya? Wah, berarti bisa disebutin lebih dari satu ya bu.
3: Dari hasil panen kita juga mendapatkan bagian, bisa untuk masak di rumah. Terus hasilnya ya ini contohnya, dapat kaos, dapat kaos KWT. Terus kita juga bisa refreshing ke Waduk Dharma waktu itu. Dari hasil KWT itu.
2: Waduh, hebat nih, luar biasa buat KWT Kejora. Berarti memang mensejahterakan anggotanya ya. Masya Allah. Jadi selain dapat tanamannya, dapat hasilnya, bisa jalan-jalan.
3: Iya.
2: Dapat, kita sebutnya seragam ya Bu, nggak apa-apa ya?
3: Iya, seragam.
2: Baik, selain Bu Lela, ini di sebelahnya boleh kenalan dulu dengan ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Tuti Nurasih. Kebetulan posisi saya di KWT sebagai sekretaris.
2: Baik.
4: Dan juga alhamdulillah untuk di KWT ini saya banyak pengalaman banget, belajar dari yang tidak tahu jadi tahu semuanya cara menanam.
2: Tapi ini menarik, Bu Tuti berarti sekaligus sekretaris begitu ya. Dan tadi kan kalau Bu Lela dari awal emang suka nanam, kalau Bu Tuti emang suka nanam?
4: Suka, tapi emang saya taunya hanya dari KWT. Awal-awal semuanya.
2: Jadi awalnya nanam apa ibu?
4: Kalau saya di rumah tuh hanya sekedar biasa, kayak mungkin tomat gitu, sedikit gitulah. Taunya nggak terlalu banyak kayak di KWT yang kita pelajarin cara nanam kangkung sampai jadi bagus, tidak kena hama, itu kan diajarin semua di situ. Nah kalau di rumah kan istilahnya, ah udah nanam tomat asal aja gitu. Kadang kan oh nggak disiram, nggak apa, lupa kan gitu. Itulah. Jadi ilmu dari KWT itu benar-benar saya dapet tuh. Jadi jadi tahu, bisa tahu semuanya.
2: Oke, tapi tadi ada yang kelewat nih. Kalau tadi Bu Lela kan dari awal ikut gabung. Kalau ibu memang dari awal juga nih.
4: Iya, saya dari awal juga.
2: Oke.
4: Diajak sama Ibu RW juga. Kebetulan, ya itu posisi saya di situ sebagai sekretaris.
2: Baik, suka duka selama perjalanan beberapa tahun ini seperti apa sih Bu?
4: Ya, kadang kalau suka dukanya kalau lagi jagat hujan tuh Bu, aduh sedih ya, soalnya apa, waktunya nyiram, kita tuh nggak bisa kumpul dengan yang teman-teman yang lain, hanya sebagian gitu. Biasanya kalau jagat terang kan teman tuh pada kumpul tuh Bu, untuk nyiram, untuk nganu menyemai. Iya, tapi kalau karena jagat hujan kan mereka, aduh jagatnya udah hujan kan, otomatis mereka juga nggak datang ke rumah bibit tuh, nggak pada datang, hanya beberapa orang gitu. Suka dukanya seperti itu.
2: Oke, baik, jadi senangnya bisa kumpul juga sama
4: teman-teman
2: ya,
4: gitu.
2: Tapi Bu pernah ngerasa ini nggak sih, nih ternyata nanam tanaman susah juga ya gitu, atau gimana sih Bu?
4: Tadinya sih sebelum waktu ikut pelatihan punya gambaran, oh gimana itu nantinya cara nanamnya kan gitu. Tapi setelah punya pelatihan kita punya gambaran, oh berarti nanam tuh istilahnya nggak segampang yang kita kira, hanya cuk-cuk gitu. Ternyata ada tekniknya, ada caranya gimana supaya hasilnya bagus kan gitu. Di sana kan diajarin semua Bu, perbandingan antara tanah, antara pupuk, sekam itu diajarin semua Bu dari awal gimana kita untuk membandingkannya, mencampurkannya. Jadi tidak asal jadi tanam itu enggak gitu. Jadi semua diajarin semuanya.
2: Dan itu diajarin sampai benar-benar bisa ya Bu?
4: Iya. Benar-benar, karena di sana memang dipraktekkan juga caranya di keluar dari ruangan kita di lapangan itu di cara kasih tahu bahwa nih sekam sekian, pupuknya sekian, tanah sekian, semua diterangin semua sama ininya.
2: Oke, pelatihnya. Wah, wow, luar biasa ya Bu. Jadi dalam beberapa hari, dua hari tadi bilangnya, dua hari itu ilmunya harus nempel semua yang nggak pernah ada yang kelewat ya. Baik, luar biasa. Baik, sekarang Isma balik lagi ke Ibu Yus dan juga Bu Elis nih ya. Ini kan teman-teman ibu-ibu ini luar biasa ya Bu ya. Nah, kita juga pengen tahu nih Ibu, selama prosesnya, ini perjalanan panjang pasti sudah ada hasil yang diraih selain tentunya komoditas yang bisa dikonsumsi. Kemudian juga tadi disampaikan sama Bu Lela, sama Bu Tuti, bisa jalan-jalan, ada seragam. Selain itu kayaknya Isma dengar-dengar dapat penghargaan juga ya Ibu ya. Nah itu boleh diceritakan dulu seperti apa Ibu prosesnya. Mangga silahkan Bu Yus atau Bu Elis. Ya mangga silahkan.
5: Jadi gini Mbak, masalah penghargaan itu ceritanya ada lomba, lomba Sri Baduga tingkat provinsi. Kebetulan yang dinilai itu tentang lahan pekarangan yang dimanfaatkan oleh warga atau oleh kelompok ya. Yeah. Kebetulan di RW1 ada kelompok wanita tani dan dari provinsi itu menilai ya, datang menilai di kelompoknya. Nah, terus direspon dengan panitia-panitia Sri Baduganya itu ya dipuji lah, itu bagus karena memanfaatkan tanah lahan kosong gitu. Yeah. Kalau bisa harus dikembangkan lagi. Setelah itu kita alhamdulillah dapat juara 5 ya, kelima dari provinsi ya?
6: Dari sejauh barat itu kita dapat kelima.
5: Juara 5.
2: Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya buat KWT Kejora nih, provinsi loh ya, luar biasa. Persiapannya gimana ya Bu? Ini kan pasti kan karena gak cuman seputar kota Cirebon ya, tapi provinsi. Ini gimana ngasih taunya untuk yuk ikutan yuk gitu, karena ini dinilai gitu. Gimana Ibu ke teman-teman?
5: Di RW 1 karena kita punya ikon KWT ya, makanya kita udah kita kembangkan lagi, kita jaga lagi agar dapat nilai plus gitu dari provinsi. Nah, makanya ya alhamdulillah masuk juga dapat juara harapan 5, dapat 1M ya.
2: Alhamdulillah, gede banget lah itu. Wow.
6: Seribu aja.
2: Tapi nyangka nggak sih Bu Elis bakal dapat juara gitu?
6: Kita juga nggak nyangka untuk KWT keseluruhan, secara keseluruhan sekelurahan Sukapura itu kita nggak nyangka gitu. Karena kita, saya lihat mungkin KWT-KWT yang lain itu kan bagus-bagus gitu kan. KWT-KWT yang lain itu bagus-bagus dan mereka lebih maju juga. Tapi kan tidak, kalau Sri Baduga itu tidak hanya menilai dari KWT-nya saja, hanya, tapi dari segi yang lainnya juga. Terus kita juga ini tuh secara berkesinambungan masih berjalan terus.
2: Ya, untuk jadi KWT-nya. Aspek penilaiannya mungkin bisa disampaikan Ibu, apa aja sih yang dinilai gitu pada saat itu?
6: Kita kan ininya beragam ya Bu, ada sungai, nah daerah pinggiran sungai, terusnya padat penduduk, kemudian ini juga administrasinya kayak gimana gitu, untuk Sri Baduga tuh dari administrasi ke pemerintahan, pokoknya pemerintahan, terus administrasi, terus kemudian daerah aliran sungai, ininya kan yang dinilai itu aja.
2: Berapa lama itu proses penilaiannya Ibu?
6: Dari Sri Baduga tuh berapa?
2: Dua hari
6: kalau nggak salah.
2: Dua hari
6: penilaiannya.
2: Oke, itu langsung dari provinsi berarti yang menilai?
6: Iya, betul. Iya, dari provinsi.
2: Yang disiapkan apa aja, Bu? pada saat itu?
6: Ya, kalau kita sih memang ya. Kitanya kan masih ini apa berjalan KWT-nya gitu kan. Ya kebetulan aja kita waktu itu lagi
2: nanam apa pada saat itu?
6: Nanam kangkung, kangkung. Iya. Sama Pak Choi. Karena memang yang diseganin masyarakat itu apa yang disenangin oleh masyarakat itu adalah kangkung dan Pak Choi. Kalau bayam tidak terlalu.
2: Oke, baik. Jadi memang yang dilihat juga mana nih yang paling digemari sama masyarakatnya gitu ya, Bu ya. Tapi kasih tahu ke teman-temannya berapa lama sih, Bu, ketika mulai dari ini ada perlombaan, ada ini ke teman-teman supaya disiapin apa ajanya, berapa lama itu, Bu, prosesnya?
5: Berapa bulan ya kalau dari kelurahan ya?
6: Dari kelurahan sih dari ininya bulan apa
2: ya? Jadi cukup lama ya
5: cukup
2: untuk
5: lama iya, ya. Cukup lama dari kelurahan.
6: Itu kan dinilainya dari tingkat kota dulu.
5: Kota dulu
6: gitu
5: kan.
2: Oh, ada seleksinya dulu.
6: Iya, seleksinya
2: berarti
6: dulu,
2: diseleksi dulu. Nah. Jadi perwakilan dari Kota Cirebon salah satunya KWT Kejora ini.
6: Nah,
2: maksudnya di Sukapuranya, kelurahannya.
6: Iya. Okay. Untuk KWT-nya KWT Kejora gitu.
2: Waduh, hebat, keren. Nah, Ibu, ini kan sekarang musimnya lagi panas ya?
6: Iya, mohon.
2: Ada tantangan enggak sih kalau tadi ceritain sama Bu Lela, Bu Tuti kan justru sedihnya kalau musim hujan katanya. Enggak bisa ketemu teman, jadi enggak ngumpul lagi. Iya. Nah, kalau kita orang awam kan mikirnya justru bukan musim kemarau ya yang bikin jadi tanamannya gimana gitu, gimana nih
5: Ibu? Musim panas juga kadang-kadang musim panas juga ngaruh ke tanaman, cepat keringnya, keringnya tanahnya, jadi kita harus semangat untuk menyiram gitu.
6: Harus semangat pagi sampai sore gitu.
5: Terus kita juga ini, Mbak, sering didatangin oleh mahasiswa-mahasiswa.
2: Oh iya, itu mereka dalam rangka apa tuh, Bu Ketua? Biasanya
6: tadinya
2: kalau mahasiswa
6: ya,
2: pada datang itu
6: kalau itu apa ya
5: mereka kan mungkin dia tahu gitu. Kan dia tahu di apa ya, di Google kan masukin dari mahasiswa ya,
2: baik.
5: Nah, terus mungkin dia tahu ini di KWT ini ada bagus, jadi dia langsung meninjau, mau tahu sih terus belajar caranya seperti apa, ikut belajar juga mahasiswa juga.
2: Jadi mereka itu justru datang ke KWT untuk belajar.
5: Betul.
2: Ikut belajar seperti apa gitu ya, Bu ya. Oke, kita balik lagi ngomongin ke hasilnya nih, Bu. Ini biasanya kalau sekali panen berapa kilo begitu, Ibu? Atau hitungannya apa ya, Bu? Kilo atau apa nih?
6: Kilo
2: ya. Iya. Nah, itu berapa kilo nih sekali panen gitu?
6: Pada waktu pertama itu kan kita menggunakan semua lahan ya, Bu ya. Dari pembibitan yang di depan ya, sama yang di belakang juga. Yang di belakang itu sekitar 50 meter persegi lah kalau nggak salah ya. Kalau di sininya ada sepanjang trotoar itu aja.
2: Iya, nanti kalau Anda pemirsa dan pendengar lewat ke Sukapura ya. Ini sepanjang jalan ya, Bu ya.
6: Iya, betul.
2: Ya, keren banget
6: sepanjang jalan.
2: KWT Kejora ini ya.
6: Itu, nah, itu dalam setahun itu kita menghasilkan 800 kilo.
2: Wow.
6: Dan alhamdulillah kita se-KWT waktu itu ada 7 KWT, kita pertama.
2: Tepuk tangan dulu buat KWT Kejora 800.
6: Paling banyak gitu, paling banyak gitu yang.
2: Pantesan ini ya, Bu ya, bisa jalan-jalan.
6: Alhamdulillah gitu ini. Ya.
2: Bisa jalan-jalan, bisa apa? Beli seragaman gitu ya.
6: Ya, untuk menyenangkan anggota juga gitu.
2: Sama makan-makan pasti itu kayaknya poin pertama ya, Bu. Target selanjutnya ke Singapura ya, Bu. Amin. Apa umroh ya, Bu ya?
6: Amin.
2: Nah, ini Bu ada target khusus gak sih? Memang kalau misalnya setahun harus 800 kilo atau setahun harus berapa gitu, ada gak sih, Bu, target-target itu?
6: Enggak juga sih. Pernah kita sering gagal panen juga pernah. Itu satu, itu tuh ya kena hama semua.
2: Oh, ya
6: jadi di biar kalau dijual juga kitanya enggak ini, enggak laku. Jadi alhamdulillah di sini ada yang beternak lele, Ibu Tuti.
2: Tepuk tangan dulu buat Bu Tuti. Tuti gitu, ya. Jadi diselamatkan ya sama lelenya.
6: Sama Ibu Tuti gitu, sampah-sampah kayak kangkung yang tidak terpakai.
5: Kangkung tidak terpakai bisa dimakan dengan lele itu.
6: Jadi lelenya juga organik.
2: Lelenya sehat banget ya. Masya Allah. Baik, jadi memang ini akhirnya berkesinambungan satu sama lain ya, Bu ya. Saling dukung satu sama lain. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa pernah gagal panen. Itu gimana, Bu? Pernah sampai di titik udah ajalah, enggak usah dilanjutin gitu, Bu?
5: Ya, sedih juga sih, cuma tetap semangat aja.
6: Yang paling sedihnya ada.
2: Apa yang menyebabkan
5: semangatnya lagi bagus-bagusnya
6: longsor.
5: Iya.
6: Oh ya, longsor sekitar dari sini ke situ, longsor ke bawah.
5: Ya.
2: Berarti berapa meter ya?
6: Lurus semua
5: longsor itu.
6: Iya.
2: Ya Allah.
6: Ini sampai sini, Bu.
2: Tahun berapa itu, Ibu?
6: 2022.
5: 2022.
6: 2021 akhir.
5: Iya.
2: Itu tinggal panen tanamannya.
5: Iya,
6: tinggal panen yaitu
5: longsor.
6: Makanya kita cepat-cepat diambilin itu padahal masih kecil-kecil.
5: 2022.
6: Iya, 2022.
2: Benar-benar ini. KWT itu berarti selain kelompok wanita tani, kelompok wanita tangguh, saudara-saudara ya. Luar biasa ini Ibu-ibu ini. Baik, Bu. Jadi apa yang bikin Ibu semangat gitu kan? Kalau misalnya kita lihat kan kayak tadi ada yang gagal panen terus longsor itu kan di luar kehendak kita ya, Bu.
6: Sampai makan badan jalan.
2: Iya.
5: Tapi alhamdulillah akhirnya pengurus pengajuan ke BPWS untuk penyenderan sungai.
2: Akhir ini berarti baru.
5: Baru
6: 2024 ya?
5: Heeh, 2024 itu di sender yang longsor itu.
2: Jadi sebelumnya itu tidak ada.
5: Tapi
6: ada trotoar
5: pendek
6: tipis. Jadi tidak ada sendaran gitunya. Tanda aja
2: rata. Oh, makanya rawan longsor.
5: Iya.
2: Baik, alhamdulillah akhirnya didengarkan ya, Bu ya. Tapi Isma masih penasaran, Bu, apa yang membuat Ibu dan teman-teman khususnya ini kok pantang menyerah gitu? Kebanyakan dari kita kan, mohon maaf ya, Bu, kalau orang Cirebon bilangnya kayak obor belarak gitu kan. Maaf di awal aja ya, Bu ya, kesininya udah.
5: Karena kita masih seneng ya, masih suka juga, suka
6: menanam gitu. Intinya mah gitu.
5: Intinya seneng, apalagi kalau udah hijau, subur-subur.
6: Masyarakat kan yang lewat itu, Bu, kapan panennya? Bu, kapan panennya? Bu. Gitu.
2: Wih, keren banget. Jadi itu yang
6: kadang panen tuh udah ditungguin ininya, Bu. Saya ini. Jadi kita terpenuhi.
5: Iya, bisa buat selfie juga.
2: Gimana? Ibu mungkin bisa sambil dipakai mic-nya.
3: Manfaat KWT itu orang yang lewat melalui selfie. Jalan ini itu berhenti selfie, sebentar buat selfie aja.
2: Oke.
3: Iya.
2: Oke, baik. Dan mungkin untuk Anda pemirsa dan pendengar, khususnya pemirsa setia kanal YouTube kami ya. Nah, nanti itu bisa lihat di kanal YouTube kami, di situ ada foto-fotonya. Nanti bisa dilihat tuh hijau-hijau semua ya. Dan mungkin kita bisa kasih bocoran, Ibu. Biasanya kalau lagi hijau-hijau itu di bulan apa? Lagi-lagi panen-panennya itu di bulan apa? Biar bisa selfie gitu kan.
5: Sebetulnya sih
2: panas, Juni-Juli.
5: Ya hujan.
2: Sekarang dong ya, Juni-Juli.
5: Iya.
2: Oke.
5: Kalau sayuran tuh kalau kena panas dia tambah.
2: Oh, tambah bagus
6: karena
5: kita
6: itu
5: karena terbuka ya matahari.
6: Gitu.
2: Apa kita jadi tanaman aja ya biar kalau kena panas. Kalau kita kan kena panas tambah, ya Allah tolong. Tambah ya, Bu ya. Oh, jadi ternyata ini kalau tanaman
5: panas,
2: terutama kangkung ya, Bu ya.
5: Tadi
2: tambahnya kangkung, pak choy. Dan panas begini ini bagus banget.
5: Bagus karena langsung ke tanaman.
2: Baik. Jadi buat Anda pemirsa dan pendengar setiap Pro 1 RRI Cirebon, kalau mau lewat ke sini pas lagi bagus-bagusnya itu Juni Juli ya. Pokoknya lagi musim panas begitu ya. Kalau hujan
7: itu suka dukanya?
5: Ya itu banyak.
2: Boleh,
7: suka dukanya juga kan bibitnya juga kepada kalau sedang
2: kalau hujan
7: ya,
2: berarti.
7: Iya, pada bosok juga kan udah lagi berbuah karena kebanyakan air akhirnya lembab kan. Dia tidak bisa berkembang. Jadi tapi kalau lagi musim kayak gini itu bagus-bagusnya. Jadi cahaya matahari itu benar-benar ke tanaman tuh. Jadi dia cepat besar. Tapi kalau lagi musim hujan, wah udah kita tuh satu, yaitu longsor juga, udah gitu bibit pada busuk, karena kan dia nggak bisa terlalu banyak air di dalam polybag itu.
2: Baik. Jadi mungkin kalau musim hujan justru malah.
7: Iya, itu yang kita kadang sedih. Sedih juga kita yang untuk anggota nggak kumpul gitu. Tapi kalau kayak gini terang kita semua bisa kumpul. Kalau sore pada nyiram, ada yang anu nyemai, ada yang anuin bibit. Kita semua jadi ada kegiatan semua
2: masing-masing. Wah, mantap nih, luar biasa. Baik, tapi ini semua penasaran nih, Ibu, untuk pembagian tugasnya itu gimana, Bu? Siapa yang nanam atau memang ya udah? Gimana, Ibu? Ada pembagian tugas khusus nggak sih?
5: Biasanya sih kita bareng-bareng aja ya.
2: Jadi semua dikerjakan bersama.
5: Iya, bersama.
2: Masya Allah. Biasanya kumpul jam berapa, Ibu?
6: Habis asar.
5: Habis asar.
2: Setiap hari itu?
5: Tiap hari.
6: Tiap hari, karena kan kalau untuk nyiramnya itu harus tiap hari.
5: Kita kan nyiramnya ini sore.
6: Ini mau maghrib gitu ini. Jam 5-an.
2: Baik, jadi itu setiap hari enggak ada liburnya.
5: Iya. Kalau pagi kan kegiatan di rumah, sore agak senggang baru ke KWT.
2: Tapi ada kekhawatiran gini enggak sih, Bu? Ini kan tempatnya di tempat umum ya, pinggir jalan, siapapun bisa lewat. Ada khawatir nggak sih? Ada yang nyuri gitu? Atau iseng metikin lah gitu?
5: Ada sih ada, tapi yang nggak sebanyak, paling satu gitu iseng mungkin ya.
2: Oh tetap ada.
5: Ada
6: sih, ya. Paling dia metik satu, paling buat Indomie atau apa gitu ya mungkin
5: tapi ya, tapi nggak seberat yang
6: ya, gitu sih, tidak gitu permasalahkan.
2: Nggak masalah ya.
6: Nggak masalah.
2: Sih. Artinya ada yang jaga nggak sih, Bu?
5: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada.
5: Enggak ada.
2: Jadi ini memang ya sudah dibiarkan aja.
5: Iya, biarkan aja. Yang penting kita sore datang.
2: Oh ya Allah.
5: Dirawat kalau
2: pagi. Jadi percaya aja ya, dijaga sama Gusti Allah gitu ya. Aman insyaallah. Berarti kalau misalnya kerusakan, karena mohon maaf masyarakat yang iseng gitu sih enggak seberapa berarti ya.
5: Enggak seberapa.
6: Enggak ada kalau kerusakan masyarakat iseng sih.
2: Alhamdulillah.
6: Anak-anak.
5: Anak-anak paling yang
6: anak-anak kan
2: iseng ya.
6: Suka iseng gitu.
2: Iya.
6: Ya kita sih ngasih tahu aja yang baik-baik ke merekanya. Kalau misalnya mau, ayo ikut nanam sama kita gitu. Diajak itu juga anak-anak kalau misalnya lewat ya, ayo ikutan sini. Jadi kalian ini bisa nanti untuk nanamnya.
2: Oke, gitu. Baik. Nah, kalau ini kan tadi Ibu sampaikan hasilnya Masya Allah banyak banget ya.
6: Iya.
2: Itu soal pembagian hasilnya seperti apa, Ibu?
6: Pada waktu itu kita tuh jadi yang 60% itu buat kas.
5: Iya, buat modal lagi.
6: Nah, 30%-nya untuk anggota, 10%-nya untuk sosial.
2: Oh, Masya Allah, tetap ada untuk
6: tetap
2: sosialnya.
6: Ada, iya. Karena kita juga dapat himbauan dari Pak Lurah, ingat ke fakir miskin dan anak yatim. Dan kemudian apalagi kan kita sedang mengangkat tema penurunan stunting. Jadi mudah-mudahan dengan kita memberikan sedikit sayuran, nah kita bisa mencegah peningkatan stunting itu.
2: Amin. Dan terutama untuk ketahanan pangannya ini benar-benar alhamdulillah itu,
6: Sambil memberi edukasi ke orang tua balitanya cara menanam sayuran tersebut di rumah masing-masing gitu.
2: Oh ya Allah. Yeah. Jadi ini selain nanam di lahan yang sudah disediakan, di rumah tetap berarti Ibu?
6: Ada
2: tetap.
6: Iya.
2: Wow.
6: Jadi tetap. Waktu itu 30 anggota itu kita ada pembagian
5: setiap anggota pembibitannya.
6: Iya, pembibitan.
5: Untuk dimanfaatkan di rumah.
6: Di rumah masing-masing.
2: Oke. Okay. Yeah. Jadi nanti setelah dibagi ada bagian lagi buat anggota.
6: Iya.
2: Oke, luar biasa. Baik, Ibu, ini kan kita pengen tahu juga nih, Ibu. Ini kan lahannya umum begitu ya. Nah, ketika misalnya ada masyarakat yang dari luar untuk membeli di sini berarti diperkenankan ya?
5: Untuk apa?
2: Membeli ketika nanti panen atau memang habis buat warga sekitar aja nih, Bu?
5: Sayuran.
2: Yang sudah bebas. Hasil panennya.
6: Bebas.
2: Ya. Berarti enggak cuma warga sekitar ya?
6: Enggak, bebas itu.
2: Itu kemana biasanya Ibu dipasarkan?
6: Warga yang lewat sini kan dari RW 10, kabupaten juga. Taman Wahidin juga ada.
2: Itu artinya Ibu
6: jalan
2: memang
6: sore.
2: Dijualnya di sini, di sininya.
5: Di sekitar sini ya, di Sukapura juga ya, kader-kader ya, kader-kader yang lain.
6: Kalau kita kelurahan gitu. Kadang kita WA gitu. Orang puskesmas juga kadang suka kesini, Bu, panennya kapan? Gitu. Kalau bisa nanti saya pesen gitu.
5: Sebelum panen kita foto dulu nih sayurannya. Besok panen, siapa yang mau pesen WA.
2: Akhirnya banyak tuh.
5: Oh, banyak. Iya, Bu, saya pesan sekian kilo.
2: Iya, sedih pasti yang gak kebagian ya.
5: Iya, jadi udah banyak udah ngantri itu tuh yang pesen tuh yang sore panen kan. Langsung dibungkusin. Nah besok tinggal kirim gitu.
2: Ada rencana perluasan lahan atau gimana Ibu? Sejauh ini?
5: Tempatnya ya nggak aja, karena kita kan kota ya.
2: Iya Bu, tempatnya. Ini aja memanfaatkan lahan
5: ya. Iya betul.
2: Tapi luar biasa. Baik, Ibu ini karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Kita pengen tahu juga nih Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan nih. Khususnya buat perempuan-perempuan lain di luar sana yang juga ingin seperti Ibu dan teman-teman nih tetap bisa berkarya bahkan bermanfaat nih untuk lingkungannya. Apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Yuk silahkan, Mangga. Ya,
5: mungkin yang saya sampaikan untuk teman-teman yang di luar sana, jangan patah semangat, tetap harus aktivitas.
2: Terus ditambahin Bu Elis.
6: Jangan patah semangat, tetap harus optimis. Walaupun kita perempuan, kita harus tetap hebat.
2: Oke, okay, baik. Jangan takut gagal intinya gitu ya, luar biasa. Kalau tambahan ini dari ibu-ibu yang
6: jadilah perempuan hebat dan mandiri.
2: Hebat
6: dan mandiri.
2: Dan mandiri. Bolehlah Bu Tuti, apa nih yang juga ingin disampaikan ke teman-teman perempuan di luar sana nih? Yang mungkin banyak di antaranya yang kayak mau ngapain bingung, atau mungkin sudah mulai tapi ya gagal lagi, gimana nih Ibu?
7: Pokoknya kita harus optimis, kita harus yakin apapun yang kita perbuat insya Allah akan ada hasilnya. Walaupun Amin. Mungkin kegagalan ada di awal, tapi nanti akhirnya akan menuai suatu keberhasilan.
2: Masya Allah, luar biasa Ibu. Mangga, silahkan. Barangkali Ibu mau nambahin lagi? Sudah. Baik, Masya Allah, dari beliau-beliau ini ya, ibu-ibu hebat ini, kita belajar banyak pendengar dan juga pemirsa bahwa ternyata menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah dan lembaga tertentu, tapi tanggung jawab kita bersama. Melalui kelompok wanita Tani Kejora, para perempuan di Sukapura ini menunjukkan bahwa kepedulian mereka terhadap lingkungan diwujudkan dalam tindakan nyata. Mulai dari penghijauan, pemanfaatan lahan, penguatan ketahanan pangan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Semoga kisah inspiratif dari para narasumber kita di suasana siang hari ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Khusus Luar Studio selanjutnya. Saya Lisma Julia Sari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja usai Dialog Khusus dari Radio Republik Indonesia Cirebon.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.
10: Info baik, pendengar, telah kita ikuti dialog luar studio dengan tema Perempuan Hebat Berkarya untuk Lingkungan. Dan kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
11: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
11: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Panzer mengumpat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi satu sama pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Ini awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicke Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memecahkan grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Puso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat LY Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu, di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Beralih ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Adriansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro3 RRI. Tadi ada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperkenalkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga benar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang

melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira ada juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman

0: Frank Walter Steiner di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steiner. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steiner.
1: Ah, kalah terus nih.
0: Tiga jidat dan juga diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steiner yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steiner yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steiner dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steiner tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steiner. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steiner di sisi sebelah kanan, nampak mirip Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Tenor. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Tenor telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta, dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Di podium utama untuk langsung menggelar upacara.
2: Hormat, penjaga.

0: 안녕하세요.
1: Me encantaría saber el desempeñado o a ti moreño que se suele pasar a penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: Lator upacara penyambutan siap dimulai, lanjutnya pasukan siap
1: diperiksa dan juga dilanjutkan lagu kebahasan Indonesia.

0: Selanjutnya ingin apa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara-negara tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Mas Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Denantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala Pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsidi, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Teddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju ke pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempercepat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Allah

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: pencintuk nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu fakultas kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya fakultas kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sajian lagu-lagu Cirebonan untuk siang hari ini ya di Cirebon Sae hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebuah inovasi kreatif hadir di tengah masyarakat Kota Cirebon melalui gerakan Pasar Tumaritis atau Cirebon Artisan Market, tepatnya di Jalan Sekar Kemuning, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan pada hari Minggu kemarin, pasar unik ini sukses menyedot perhatian warga dengan konsepnya yang segar dan juga kaya akan nilai sosial serta budaya. Manajer Pasar Tumaritis Yulia Wardani menjelaskan bahwa Pasar Tumaritis ini merupakan agenda rutin bulanan. Pasar Tumaritis diselenggarakan satu bulan sekali, tepatnya setiap minggu kedua. Namun khusus di bulan Juni ini, pihaknya memberikan edisi khusus atas permintaan para penyewa. Jadi menjelang libur sekolah, Pasar Tumaritis di bulan Juni akan diadakan dua kali, yaitu pada tanggal 14 Juni dan juga nanti 27 Juni. Nah, Yulia menceritakan Pasar Tumaritis terinspirasi dari Pasar Artisan Yogyakarta. Nah, menilik sejarah, kehadiran Pasar Tumaritis di Cirebon terinspirasi dari maraknya pasar pengrajin di Yogyakarta, salah satunya Pasar Mustoko Weni yang kerap menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Melihat potensi tersebut yang belum ada di Cirebon, muncullah inisiatif ya untuk bisa membangun pasar serupa, dan gagasan ini mendapat apresiasi penuh dari Ketua PKK Kota Cirebon, Ibu Novrianti Edo, yang secara resmi menyatakan Pasar Tumaritis sebagai pasar artisan pertama di Kota Cirebon. Nanti Rina bakal lanjutin lagi ngebahas tentang Pasar Tumaritis, tetap bersama kami di

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang

0: menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Tumariti sendiri dipilih bukan tanpa alasan ya. Nama yang diambil dari kisah pewayangan ini melambangkan sebuah wilayah di mana para punakawan dan juga masyarakat dapat hidup berdampingan secara gotong royong dan juga penuh harmoni. Yulia menyampaikan kepada gelaran kemarin terdapat 27 tenan yang berpartisipasi, terdiri dari tenan tetap yang sudah bergabung lebih dari 6 kali serta tenan tamu yang terus dibina, dan ini untuk kedepannya ya. Pasar ini menjajakan aneka kuliner lezat serta produk kerajinan tangan. Menariknya, Pasar Tumaritis juga membuka ruang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk menampilkan produk kerajinan hasil karya warga binaan rumah tahanan Rutan Cirebon. Produk-produk tersebut dititipkan dan juga dijual di pasar ini dengan harga yang sangat terjangkau di bawah harga pasar. Tidak hanya sekedar tempat bertransaksi, Pasar Tumaritis juga menyuguhkan nilai edukasi dan juga hiburan bagi para pengunjung. Pada kesempatan kemarin, pihak penyelenggara menggandeng Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Cirebon untuk bisa menghadirkan ruang literasi bagi anak-anak dan juga masyarakat umum. Suasana berbelanja pun menjadi semakin hangat dan juga meriah dengan adanya penampilan musik akustik secara langsung yang menghibur pengunjung dari pukul 8 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pihak penyelenggara berharap Pasar Tumaritis dapat terus menjadi wadah kreasi bagi siapapun ya. Dan tentunya terbuka bagi siapa saja yang ingin menyalurkan kreativitas dan juga produk inovatifnya di Kota Cirebon. Kalau kemarin tanggal 14 Juni ini sudah berlangsung, tenang ya, untuk bulan Juni ini nanti untuk yang kedua akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Dan Anda bisa datang ya, tepatnya di Jalan Sekar Kemuning, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: Berita daerah.
1: Karena tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu levelnya sudah ke nasional.
2: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif.

0: menghadirkan sekitar 70 event dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat 23 anak terpapar judi online dan konten negatif. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan hadirkan sekitar 70 event dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Pra-eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus.
2: Sedikitnya 70 kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Cirebon ke-599 yang berlangsung sejak bulan Mei hingga Agustus 2026 melalui kolaborasi pemerintah daerah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut mencakup festival budaya, pameran UMKM, kegiatan olahraga, agenda lingkungan, hingga porsenitas ke-13 yang digelar di berbagai lokasi di Kota Cirebon.
1: Pra-eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus. Dan bahkan tahun ini perayaan Hari Jadi ini tidak hanya diselenggarakan di Kota Cirebon, karena tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu level nya sudah ke nasional, ada drama musikal Nyimas Gandasari yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki.
2: Menurut Agus, rangkaian perayaan telah dimulai sejak Mei sebagai pra-event, dilanjut kegiatan utama pada Juni dan pasca event hingga Agustus 2026 agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia menambahkan penyelenggaraan puluhan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong aktivitas UMKM, serta memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai tujuan wisata budaya dan kota penyelenggaraan berbagai agenda skala regional maupun nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-599 Cirebon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon menggelar pelayanan administrasi kependudukan selama 2 hari, yakni pada 13-14 Juni 2026 di Krake Mall, Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon. Kegiatan pelayanan jemput bola tersebut mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Selama 2 hari pelaksanaan, warga memanfaatkan berbagai layanan administrasi kependudukan yang disediakan Disdukcapil tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengaku antusiasme masyarakat di luar perkiraan pihaknya. Menurutnya, tingginya minat warga menunjukkan kebutuhan terhadap layanan administrasi kependudukan masih sangat besar. Pihaknya menjelaskan berbagai layanan yang diberikan dalam kegiatan tersebut, antara lain pembuatan kartu tanda penduduk elektronik KTPL, kartu keluarga KK, kartu identitas anak KIA, aktivasi identitas kependudukan digital IKD, pembuatan akta kematian, akta perkawinan, hingga layanan legalisasi dokumen kependudukan. Menurut Andi, tingginya animo masyarakat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan bagi Disdukcapil untuk memperluas layanan serupa pada masa mendatang. Dokter gigi ungkap karang gigi menjadi penyebab utama gigi goyang.
3: Dari bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
4: Gigi goyang pada orang dewasa tidak selalu disebabkan oleh faktor usia sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Kondisi tersebut justru sering menjadi tanda adanya gangguan kesehatan jaringan pendukung gigi. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi penyebab awal dari masalah. Sisa makanan tersebut dapat berkembang menjadi karang gigi yang memicu peradangan jaringan periodontal.
3: Karang gigi itu nanti dia akan menyebabkan penurunan dari tulang dan gusi. Karang gigi itu kan berisi beribu-ribu bakteri yang sudah terkalsifikasi. Terkalsifikasi itu dia membuat mengeras. Nah itu karang gigi. Bakteri-bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
4: Nur Hasanah menambahkan peradangan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan gusi dan tulang penyangga terus menurun. Akibatnya akar gigi kehilangan dukungan jaringan yang sebelumnya menjaga posisi tetap kokoh. Selain karang gigi, sejumlah faktor lain juga berpotensi menimbulkan kegoyangan pada gigi orang dewasa. Faktor tersebut meliputi trauma akibat benturan, kebiasaan merokok, hingga penyakit sistematik tertentu. Rena Safira melaporkan.
0: Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat 23 anak terpapar judi online dan konten negatif.
5: Mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
6: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka menyoroti tingginya paparan ruang digital terhadap anak-anak. Kondisi ini sejalan dengan data yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang telah mengakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan kehadiran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi tersebut bukan untuk melarang anak untuk menggunakan internet, melainkan memberikan perlindungan dari berbagai resiko yang mengintai.
5: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif bahkan sampai ke judi online, itu data yang kami dihimpun itu ada sekitar 23 anak yang terpapar. Entah itu data yang lain juga ya dari lembaga yang lain, tapi yang kita himpun dari LPAI baru 23 anak yang terpapar. Bahkan anak-anak yang terpapar ini seolah ketika ada PP Tunas ini mereka mencoba untuk mengakali peraturan ini dengan dia mencoba mendaftarkan diri dengan nama orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi mereka sendiri yang mengakses, tapi untuk identitas diri mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
6: Selain judi online, Aris menyebut paparan game online dan konten pornografi masih menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Ia menjelaskan mayoritas anak yang terdata umumnya lebih dahulu terpapar game online sebelum kemudian mengakses judi online dan konten pornografi. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Di tengah pesatnya arus digitalisasi, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI Kabupaten Majalengka menyoroti meningkatnya paparan anak terhadap dunia internet yang semakin tak terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, tercatat sekitar 35,57% anak usia dini telah memiliki akses internet dengan rata-rata penggunaan mencapai hingga 7 jam per hari. Ketua LPAI Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, menilai kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi perlindungan anak di era digital. Menurutnya, ruang digital saat ini telah berubah menjadi ruang terbuka tanpa batas yang dapat dengan mudah mempengaruhi perilaku anak baik secara positif maupun negatif. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi anak-anak saat ini adalah cyberbullying atau perundungan digital. Berbeda dengan generasi sebelumnya, bentuk ejekan kini tidak lagi terjadi secara langsung, melainkan melalui media sosial dan juga platform daring yang bersifat terbuka. Dalam upaya meminimalisir dampak negatif, LPAI Majalengka menitikberatkan strategi pada penguatan literasi digital bagi orang tua melalui kegiatan parenting di berbagai komunitas masyarakat. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Kali ini saatnya Anda request lagu dangdut favorit Anda ya. Bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Bersama saya Rina Agustini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya ikutan request lagu dangdut favorit Anda melalui WhatsApp di

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon.

dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah kalau kagak mau, gue pasang lagi ah. Taruhan semua duit gue biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gue. Gue rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ketemuan sama Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Mau requestnya 7 Sumur. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga. Tungguin lagunya ya. Sama siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen lagunya Abang Madun, ada gak ya? Mungkin salamnya buat penggemar Pro Dangdut dan juga buat all crew-nya juga disalamin. Buat yang lagi tugas juga tetap semangat. Terus kalau gak ada lagunya Carmilla aja. Kayaknya Carmilla aja ya yang di play ya. Spesialnya buat Ibu Sariah dan juga buat Ade Saputri katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga. Next, halo Pro Dangdut, ini Theo yang ada di Magelang. Mau request lagunya Seperti Mati Lampu dari King Nasar ya. Oke, tungguin ya. Nanti Rina bakal play lagu yang udah di request. Tetap di sini di Pro Dangdut. Dan sekarang Rina bakal play lagu dari trio Macan dengan Jaga Orang Pujodo.

0: turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta kali ini mengenai akun WhatsApp mengatasnamakan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Fahmi Rahman. Beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Fahmi Rahman. Akun WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Fahmi Rahman dan juga nomor WhatsApp +62 812 2015 6997. Faktanya dilansir dari akun Instagram @kejari_sukabumi. Kejari Sukabumi menegaskan bahwa akun WhatsApp tersebut bukan akun resmi Kasih Intel maupun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk melakukan tindakan penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengirimkan pesan pribadi, tidak melakukan transaksi keuangan, tidak membagikan data pribadi atau informasi sensitif apapun. Segera laporkan atau konfirmasi kebenaran informasi melalui call center resmi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di nomor 0813 9520532. Jadi akun WhatsApp mengatasnamakan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi Fahmi Rahman adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama. Dalam semangat sportivitas,

0: hari kemeriahan hari jadi Cirebon ke-599.
1: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
0: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
1: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
0: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
1: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami. Rina bacakan lagi ya pesan dari Anda. Ibu Rina, tolong dong request lagu Payung Hitam oleh Iis Dahlia. Mau kirim salamnya buat Ibu Rina. Selamat tugas ya dari Isan yang ada di klien. Boleh tungguin lagunya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rina. Pengen lagunya Nela Karisma dong. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina yang lagi menyiarkan RRI Cirebon. Untuk semua kru RRI Cirebon, mau kirim salam juga untuk yang lagi pada dengerin RRI, untuk semua orang Hargelis Indramayu, buat orang Tumaritis Hargelis, dan juga semua orang Kuningan disalamin dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Oke deh, tungguin lagunya ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, mau ikutan request lagu favorit Anda, masih bisa. Kurang lebih ada 30 menit ke depan lagi ya Rina menemani Anda di Pro Dangdut. Bisa kirimkan request Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Kali ini Rina play Payung Hitam dulu ya dari Iis Dahlia.
3: Kasih, apa kabar?
4: Baik.
3: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Prodangdut.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang buat Gina nih, yang ada di mana nih Gina ya? Mau request lagu dong, requestnya lagunya Bimbang Mbak Rina katanya. Boleh deh, kalau gitu langsung aja di play Bimbang dari Iyad Pustami. Ini juga spesial untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

untuk siang hari ini, edisi Senin 15 Juni 2026. Hingga di sini Rina menemani Anda dan akan hadir yaitu Rian yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore hari. Cirebon sore ini maksudnya Cirebon sore hari ini. Alah deh. Oke deh, kalau gitu langsung Rina pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat saya akan menemani Anda dengan berbagai rangkaian mata acara. Selepas adzan asar pukul 15.10 nanti kita akan ada di obrolan ataupun di dialog beranda Asta Cita UMKM berbicara, dan nanti juga Rian akan hadirkan acara lainnya seperti Lintas Jabar, dan ada juga informasi-informasi yang mengisi kebersamaan kita di Cirebon sore ini. Ada pula Cek Fakta dan juga info BMKG, jadi pastikan terus Anda bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saat ini pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran, Surat Fushilat, ayat 30.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Cita Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita.
1: Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali pendengar di Beranda Asta Cita UMKM berbicara untuk edisi hari Senin ini, 15 Juni 2026. Dan sore hari ini kita akan ngobrol tentang kuliner cireng banjur. Nah, seperti apa kuliner cireng banjur ini ya? Cireng banjur ini seperti apa? Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita sore hari ini, ada Ambu Ika. Beliau adalah owner cireng banjur Ambu Snack. Tema kita sore hari ini adalah cerita di balik gurihnya cireng banjur Ambu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Ambu Ika. Halo.
2: Halo.
1: Iya. Ambu Ika, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Baik, kita
2: ya, mau ke RR ini.
1: Ini sudah live ya, Ibu. Sudah. On air, oke. Baik, boleh diceritakan nih, Bu. Sebenarnya kuliner cireng banjur itu kuliner seperti apa sih, Bu?
2: Cireng. Halo?
1: Iya, Bu, silakan. Cerita, ya. Ya.
2: Apa yang Bapak tanya tadi?
1: Cireng banjur itu, Ibu, itu kuliner seperti apa sih, bisa dijelaskan, Bu?
2: Cireng banjur itu ya kayak seperti makanan tradisional. Seperti makanan tradisional yang harus dilestarikan. Ini fungsinya cireng banjur ini ada kuah-kuahnya gitu. Jadi makin kekinian cirengnya.
1: Oke,
2: cireng banjur Ambusnya itu makin kekinian. Jadi dari satu varian tuh sekarang sudah menjadi 10.
1: Oke. Sebelum kita ngobrol langsung ke bisnis yang Ibu jalankan. Bisa ya. Dijelaskan dulu, Bu. Cireng banjur itu bahan-bahannya, pengolahannya dan penyajiannya seperti apa, Bu?
2: Oh iya. Bahannya dari tepung tapioka ya. Bahannya dari tepung tapioka. Terus pengolahannya seperti biasa, seperti cireng pada umumnya gitu. Cuman ini ada plusnya, ada airnya pakai kuah gitu, kayak seblak-seblak yang sekarang lagi tren. Tapi ini dari cireng, dari tepung tapioka.
1: Oke. Inspirasi untuk memakai kuah, dipakaikan kuah ke cireng ini dari mana ini, Bu? Apakah ini kuliner asli dari wilayah Ciayu Majakuning, Kuningan khususnya, atau ada dari wilayah lainnya?
2: Ya, ini dari Kuningan asli. Jadi inspirasi pakai kuah tuh ya, kalau yang jualan cireng itu udah banyak ya, udah hampir semua banyak lagi. Cuman yang pakai cireng banjur itu di UMKM baru Ambu aja gitu, baru Ambu Snack aja.
1: Baik, nah sekarang kita masuk nih di bisnisnya Ibu ya. Namanya adalah Cireng Banjur Ambu gitu ya.
2: Iya.
1: Mengapa memilih nama brand atau merek ini, Ibu?
2: Karena apa, dari Sunda ya, jadi gini, cireng itu identik dengan orang-orang Sunda. Jadi pakai nama brandnya Ambu Snack, biar ke ibu-ibuan gitu.
1: Oke, jadi
2: ibu-ibuan tapi jadi kekinian.
1: Jadi pemakaian istilah Ambu itu biar mencirikan bahwa ini kuliner dari Jawa Barat, dari Sunda gitu ya, Bu?
2: Iya, iya.
1: Ya, Ambu sendiri itu artinya kan
2: ibu.
1: Ibu, iya, ibu. Ya. Abah dan Ambu gitu ya.
2: Abah pasangannya. Dan Ambu, ya.
1: Okay.
2: Pedesaan.
1: Iya. Baik, nah ini soal inovasi dan keunikan produk nih, Bu. Karena identiknya cemilan kering, sausnya kacang, bumbu rujak gitu ya. Apa yang membedakan racikan bumbu kuah banjur dari cireng banjur Ambu ini?
2: Oke, kan ini

0: cireng banjur ini dari cabe ya. Jadi gini, dibedainnya beda produk, beda ini lagi. Jadi dari cireng banjur tuh udah punya anak 9 gitu. Dari cireng banjur itu udah punya anak 9, termasuk ada cimol, cireng, cilok. Banyak pokoknya variannya. Nanti boleh didokumentasiin ya. Terus dari 9 itu melahirkan lagi satu anak, namanya Cimoring. Cimol kering, ada lagi.
1: Apa itu, Bu?
0: Masih dari anaknya Cireng itu. Kan punya produk itu kita kayak punya anak ya. Produknya tuh harus baik, harus pakai brand, baju gitu ya, segala macamnya. Nah, sekarang udah tumbuh gede, udah tumbuh dewasa nih. Sekarang udah punya anak lagi, punya anak lagi. Jadi intinya pengen dikembangin terus si cireng itu.
1: Oke. Okay. Kalau sebagai masyarakat penikmat kuliner kan taunya kalau Rian nih ya, kalau saya taunya cireng itu kan aci digoreng kan?
0: Iya.
1: Kalau betul. Tadi Ibu sebutkan apa, Cimoring?
0: Iya.
1: Itu ada lagi. Kepanjangannya apa itu, Ibu?
0: Cimol kering. Ada cimol progennya ada.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada cimol keringnya ada gitu. Jadi si ambutnya yang ngebedain asi bervarian tuh dari bumbu-bumbunya. Seperti gini. Cireng banjur yang di Banjur. Terus ada lagi rasa varian baru, rujak cireng.
1: Iya.
0: Beda lagi. Terus ada lagi cimol cabe ijo. Nah, si cimol cabe ijo itu yang punya anak namanya si Cimoring.
1: Oke, jadi gitu. Ada anak terus berinovasi begitu ya, Ibu ya.
0: Iya, gitu. Jadi intinya makin dari satu varian cireng Banjur sekarang udah berkembang ke ya, ayo turun. Bentar ya. Bentar, turun
1: baik,
0: dulu.
1: Baik.
0: Dari angkot. Yang atas bawah ya. Tang ini. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Sebentar. Oke, okay, lanjut.
2: Apa?
1: Ya.
0: Lanjut, Pak.
1: Baik.
0: Dari 9 inovasi varian rasa cireng tuh sekarang udah 2 yang kering.
1: 2 yang
0: kering.
1: Kering.
0: Cireng kering sama cimol kering.
1: Oke. Okay. Itu variannya berarti ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kembali ke bisnis cireng Banjur Ambu ini. Gimana caranya Ibu bisa menjaga tekstur cireng nih biar tetap kenyal di dalam, renyah juga di luarnya dan enggak gampang lembek saat diguyur kuah panasnya, Bu?
0: Gini, jadi Ambu itu bagus tanpa bahan pengawet ya. Jadi murni buatan si Ambu. Terus setiap sini. Bentar. Aduh, ada kendala. Bentar. Yuk. Jadi gini, setiap aku produksi varian-varian baru tuh ya. Bentar. Oke. Kita ke mana? Produksi varian baru tuh disajikan dengan varian yang higienis, bersih, terus jadi nggak pernah ada kendala itu di pas disajikan.
1: Baik, Pak Suryan, maksud saya tadi bagaimana caranya menjaga tekstur cirengnya biar tetap kenyal di dalam gitu, Bu? Maksudnya apakah ada trik-trik khusus biar tetap kenyal di dalamnya, kenyal di luarnya, tetap renyah, nggak gampang lembek saat diguyur kuah panas gitu? Ada trik khususnya atau dari resep khususnya, Bu?
0: Ada. Jadi gini, triknya biar lohnya tetap dingin.
1: Mm-hmm.
0: Pada saat digoreng tuh yang panasnya cirengnya, yang kuahnya dingin juga nggak apa-apa. Jadi pas disatuin tuh mantap.
1: Ya. Untuk cireng kuah ini, apakah ini tersaji dalam apakah ada khusus pedas atau ada yang tidak pedasnya nih, Ambu?
0: Apa ya? Apa?
1: Untuk cireng Banjur ini, apakah memang pada dasarnya ini adalah kuliner dengan rasa pedas atau ada yang tidak pedasnya?
0: Ada. Yang tidak pedasnya ada di varian rujak cireng. Itu enggak pedas, manis. Terus ada di cilok kuah juga ada yang level 9, namanya cilok topping. Kalau yang enggak pedas itu cilok kuah namanya.
1: Oke. Okay.
0: Ada. Ya. Itu masih dari cireng. Bahan bakunya.
1: Baik, varian rasa level pedasnya nih Bu, topping kekiniannya apa Bu? Kalau yang jadi menu best sellernya?
0: Kalau cireng banjur, kalau yang disajikan langsung seperti Ambu kan suka catering ya?
1: Ya.
0: Udah sering catering. Yang disajikan secara langsung mah itu timun sama bawang daun sama jeruk ya. Kalau misalnya untuk di frozen ada pilus cikur sama kacang sama jeruk lagi, ya itu. Yang best sellernya cireng banjur.
1: Oke, kalau topping kekinian kan biasanya kan ada tetelan gitu ya Bu ya, ada cekernya gitu ada nggak?
0: Ada di beda menu.
1: Beda menu, oke.
0: Iya, di beda menu kayak cilok kuah itu ada. Tetelannya isinya daging gitu ada.
1: Oke. Berarti kalau di Cireng Banjur sendiri menu best sellernya yang mana tuh Bu?
0: Yang dari semua produk Ambu yang paling best sellernya Cireng Banjur.
1: Iya.
0: Terus yang keringnya Simoring.
1: Oke. Baik, Ambu nanti kita akan ngobrol lagi, tahan sebentar ya untuk beberapa saat. Nanti kita akan ngobrol lagi dan pendengar pastikan Anda tetap bersama kami di UMKM Berbicara. Di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
7: Kita masih di Beranda Asta Cita, UMKM berbicara untuk edisi hari Senin ini, 15 Juni 2026. Kita masih bersama Ambu Ika untuk membedah cerita di balik gurihnya cireng banjur Ambu Ika. Halo Ambu Ika, masih terhubung dengan kami ya?
8: Iya.
7: Baik, pertanyaan selanjutnya, Rian pengen tahu nih, penasaran, kepo juga Riannya nih. Kalau tadi kan ini kuliner berbasis tepung tapioka dan kuah segar ya, Ibu?
8: Iya.
7: Nah, bagaimana Ambu ini memastikan bahan-bahan yang digunakan ini selalu segar setiap harinya gitu, nggak cepat basi? Karena kan biasanya kalau pembeli kan pasti akan kesan pertamanya dulu nih, Bu ya. Kalau misalnya enak dan segar dan memang tahan lama, biasanya akan balik lagi untuk beli. Seperti apa, Bu, menjaga agar bahan-bahan yang digunakan tetap segar setiap harinya?
8: Jadi gini, setiap kali kami produksi langsung dicatat, dikasih tanggalnya nih, kasih tanggalnya, terus dimasukin ke freezer karena kan kita jualnya frozen ya. Nah, dari setiap udah dimasukin ke frozen, ke freezer, kalau misalnya Ambu mau keluar, mau jualan atau mau abajar gitu ya, dikeluarin. Nah, dari satu hari itu di luar, kalau misalnya satu hari itu nggak kembali nih produk, misalnya Ambu ada reseller, di kan banyak ya reseller yang jualin. Kalau satu hari itu nggak kembali, berarti itu termasuknya dibeli. Terus kalau misalnya kembali, itu bisa cepat dirawat, dimasukin lagi ke freezer gitu. Jadi itu dipastikan satu hari aman di luar.
7: Oke, berarti ini diproduksi dalam bentuk frozen food ya, makanan beku ya, Ambu?
8: Iya, iya.
7: Oke. Betul. Ada pesanan dari luar kota misalkan, atau mungkin di Kuningannya sendiri? Ambu di berlokasi di mana sih, Bu? Ambu?
8: Ambu di Kadugede, Babatan.
7: Oke.
8: Kuningan.
7: Oke, di Kuningan. Ada apakah sejauh ini pelanggan atau pembeli paling jauh, ataupun mungkin adakah yang memesan dalam bentuk frozen food, Ambu?
8: Kalau produk Ambu ya, kalau ke kedai-kedai itu udah ke-6 kedai yang masuk produk Ambu. Udah masuk ke 6 kedai, terus yang pembeli dari luarnya tuh kalau bajar atau catering, ada udah terhubung ke owner cateringnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngehubungin catering, ada menu Ambu snack di situ. Jadi Ambu bisa keluar produk itu di situ.
7: Oke. Okay. Nah, ini nih, Bu, berarti kita masuk di strategi pemasarannya ya, adaptasi.
8: Okay.
7: Terus dengan adaptasi digital. Nah, sekarang kan musim medsos ya, Ambu.
8: Iya.
7: Dan tampilan visual biasanya ini sangat diutamakan untuk makanan gitu. Nah, strateginya Ambu sendiri memanfaatkan media sosial ini biar ya orang-orang bisa ngiler dan pengen beli gitu, Ambu, pakai media sosial apa aja untuk menawarkan produk ini?
8: Ada di TikTok Ambu Snack. Terus ada di IG Ambu Snack. Semua IG Ambu Snack, TikTok gitu ya.
7: Oke. Okay. Ambu Snack berarti ya di TikTok dan Instagram ya.
8: Ya.
7: Baik. Nah, seberapa besar sih sebenarnya, Bu, dampak penjualan melalui aplikasi online food delivery misalkan setiap omset harian usahanya Ambu ini?
8: Alhamdulillah banyak. Misalnya posting di satu media sosial TikTok ya gitu ya.
7: Yeah.
8: Terus di situ kan ada tertera nama sama nomornya sama itunya. Terus langsung dihubungin ke WA gitu. Itu kalau ditanya Ambu ada cireng enggak gitu. Ini dari mana? Maaf ya, ini dari mana? Aku tahu dari TikTok kayaknya gitu. Ya, terus langsung COD beli gitu. Antar.
7: Ya, di Kuningan sendiri ada beberapa titik kan ya, Bu. Ada ya. Yang utama sih kalau Minggu kan ada Car Free Day tuh di Taman Kota dan sepanjang Jalan Siliwangi. Apakah Ibu juga kalau Minggu pagi ada di situ?
8: Ada.
7: Oh, ada.
8: Ada itu dari komunitas ya. Di komunitas kebetulan Ambu bagian divisi ekonomi, jadi harus aktif dalam pemasaran.
7: Oke. Okay. Kalau di momen Car Free Day seperti itu, Bu, apakah penjualannya lebih baik dibandingkan penjualan yang biasa atau seperti apa?
8: Menurut Ambu sih kalau udah tahu namanya diburu di mana aja, walaupun Ambu tempatnya di pelosok ya, enggak di pinggir jalan raya gitu.
7: Yeah.
8: Tapi tetap melalui media sosial dulu dihubungin, didatengin, kadang dianterin. Jadi pas Car Free Day juga kemarin, yang banyak yang lihat postingan dari WA langsung datang gitu.
7: Oke. Jadi memang
8: kadang janjian, kadang janjian dulu. Ambu besok jualan enggak? Jualan. Ya udah itu teh. Kalau Ambu bawa 50 pos ya, satu posnya kan 10.000 nih. Bawa 50 pos teh, kadang mah itu cuma 5 orang atau 3 orang yang beli. Soalnya jadi enggak beli satu.
7: Yeah.
8: Banyak variannya.
7: Oke. Okay.
8: Ambu ini apa? Cireng banjur ini apa? Ini. Ya udah 5 aja gitu.
7: Oke. Okay. Baik. Nah, ini mungkin bukan hanya permasalahan Ambu aja sebagai pedagang ya.
8: Yeah.
7: Mungkin ini permasalahan bagi semua ibu-ibu rumah tangga. Ketika harga cabai naik turun fluktuatif ya, Ambu. Kan yeah. Kadang ada turunnya, kadang mahal banget gitu. Nah, padahal ini kan kesannya kalau cireng banjur ini kan mungkin banyak yang lebih suka yang rasa pedas gitu ya. Nah,
8: yeah.
7: Bagaimana Ambu menyiasati harga bahan baku yang naik tanpa harus mengurangi porsinya atau naikin harga ke konsumen misalnya? Gimana Ambu?
8: Ambu menyiasatinya gini ya. Misalnya hari ini kan cabai itu naik. Produk Ambu harus tetap konsisten di rasa itu, di porsi itu ya gitu. Terus Ambu jadi mensiasatinya gini, Bu, ada varian ini mau enggak? Misalnya kan ini gula merah mah enggak terlalu naik ya. Ada rujaknya, jadi setengah cireng banjur atau setengah rujak mau enggak? Oh boleh Ambu, kalau dua varian boleh, harga tetap sama. Jadi Ambu bisa mengalihkan ke gula, ke yang manis.
7: Oke. Okay. Baik.
8: Tetap porsinya sama. Misalnya ini catering nih, misalnya catering 500.000 teh 150 cup ya. Isinya 3 nih. Ibu gimana kalau dua varian mau enggak? Boleh Ambu gitu. Tetap cup-nya segitu, harganya segitu gitu. Ambu mensiasatinya pakai varian.
7: Dengan variannya gitu. Ya.
8: Iya.
7: Baik. Jadi akhirnya
8: menawarkan varian yang baru. Jadi boleh karena tidak mengganggu ke yang itu proporsinya.
7: Oke. Baik. Ya. Nah, kan cireng dan segala macam variannya ini kan makanan kekinian ya, Ambu ya.
8: Iya.
7: Udah pasti kalau makanan kekinian kan pasar juga membentuk pasar ataupun pembeli-pembeli baru gitu. Nah, kalau kita berbicara soal saingan, rival, kompetitor gitu. Di Kuningan sendiri yang bisnis cireng banjur ini banyak apa enggak, Ambu?
8: Kalau yang jualan cireng banyak. Yang kalau yang jualan cireng banyak, tapi mm-hmm. yang cireng kekiniannya kayaknya ambu aja di ambu di setiap komunitas enggak ada yang jual cireng Banjur.
7: Oke, terutama terutama cireng Banjur ini belum ada kompetitornya berarti ya.
8: Belum.
7: Oke.
8: Yang ambu lihat mah cireng jualan cireng mah banyak banget, cuman jualan keliling udah. Tapi kalau ambu mah enggak gitu, masuk ke mana-mana, maksudnya masuk ke media sosial, masuk ke Tokopedia gitu, masuk ke kedai, kafe.
7: Jadi ini cireng Banjur ini bisa dibilang inovasinya ambu berarti?
8: Iya. Ini hasil karya si ambu.
7: Oke. Di wilayah lain di Jawa Barat juga enggak ada?
8: Enggak ada.
7: Oke,
8: bisa. Enggak ada. Ambu udah keliling di setiap komunitas tuh, ada 20 atau 34 komunitas ya. Yang jual cireng Banjur cuman ambu. Boleh dicek. Enggak ada lagi.
7: Oke. Iya. Nah, baik. Berbicara tentang target dan mimpi besar yang pengen dicapai sama cireng Banjur Ambu ini satu tahun ke depan, apa mimpi besar dan targetnya nih Bu? Ada rencana buka kemitraan kah, waralaba, franchise seperti itu?
8: Ambu teh kalau rencana mah banyak ya, cuman nggak tahu tercapai atau tidaknya. Pengennya mah ambu teh buka kedai gitu beraneka cireng, tapi karena kendala dengan biaya gitu kan harus mahal kalau buka kedai gitu ya. Jadi masih merintis dulu. Yang penting kejual dulu. Jadi gini, nggak usah viral dulu ya. Yang penting legend.
7: Oke. Okay. Nah, gitu. Bisnis UMKM ini di Kuningan sendiri, khususnya tempat Ambu tinggal, bagaimana peran pemerintah daerah Kuningan terhadap bisnis UMKM secara umum menurut Ambu?
8: Ya. Gimana?
7: Ya, pemerintah daerah Kuningan, Kabupaten Kuningan sendiri bagaimana menurut Ambu dalam merespon bisnis UMKM seperti ini, seperti yang Ambu jalankan seperti ini? Apakah cukup baikkah atau masih dirasa kurang sama Ambu?
8: Alhamdulillah kalau Ambu, yang Ambu rasain ya, setiap ada acara tuh selalu diborong sama pemerintah tuh.
7: Oh iya.
8: Udah enggak diraguin. Ini si Ambu ya. Iya. Mana cimoringnya, mana cirengnya? Kalau misalnya ada acara pun, ambu hadir nggak? Gitu, hadir. Kebetulan ambu berada di berbagai komunitas sih. Jadi nggak komunitas ini nggak aktif, ada yang di sini. Komunitas ini aktif. Apalagi kalau aktif semua, ambu paling pusing.
7: Iya. Karena bisnis berjualan kuliner ini kan jasa. Jasanya kan dengan kriteria jasa gitu ya, menjual jasa. Yang paling penting adalah bagaimana merespon atau menanggapi keluhan keluhan pembeli ya. Nah, sejauh ini apa keluhan pembeli atau pelanggan dari cireng Banjur Ambu ini?
8: Sejauh ini yang ngeluh nggak ada, cuman kalau misalnya ada pembeli yang mungkin kan rasa itu nggak bisa disamain ya. Misalnya ada ambu, kok ini mah enggak manis, kamu salah beli, itu produknya beda, bukan yang dituju. Oh gitu, malahan dia yang salah pembelinya. Gitu misalnya gini, dia maunya cireng Banjur, ternyata belinya rujak cireng misalnya gitu. Ambu kok ini enggak pedas, kamu salah beli, tadinya mau apa gitu. Oh salah tuh, paling keluhannya di situ sih. Okay. Sama pengiriman rada telat, kayak mau kesini aja nih telat nih.
7: Porsi-porsi kayak gitu, apakah ada keluhan sejauh ini Ambu?
8: Tidak, kalau porsi pas.
7: Ya.
8: Malah ada yang banyak, kok bisa ya sebanyak ini 10.000 katanya gitu.
7: Baik, terakhir
8: masih Ambu. Aman.
7: Oke, okay, baik. Terakhir Ambu, apa pesan atau mungkin tips dari Ambu untuk teman-teman mungkin di wilayah Cirebon juga nih, Cirebon Kota, Cirebon Kabupaten Cirebon gitu ya, yang baru mau memulai usaha UMKM kuliner, biar tidak mudah menyerah di awal dan kalau misalkan dirasa udah gagal duluan tapi masih tetap kuat untuk melanjutkan. Apa pesan dan tipsnya Ambu?
8: Kalau menurut Ambu, lanjut terus ya, jangan mikirin kalau misalnya punya produk atau UMKM gini ya. Untuk UMKM semuanya yang ada di Kuningan, yang sekitarnya, lanjut terus, produksi terus, eksis terus. Soalnya kalau kita pengen untung aja selesai, tapi kalau misalnya kita mau rugi, insya Allah maju terus melesat. Soalnya kalau kita udah pernah rugi, bisa menghemat pengeluaran, pemasukan gitu. Okay. Jadi intinya lanjutin terus. Pokoknya kalau banyak kendala pun bisa diatasi nanti.
7: Baik, sekali lagi buat untuk pelanggan yang pengen membeli produk ibu ini, bisa lihat di mana media sosialnya, Bu? Bisa diulangi lagi?
8: Oh, bisa di TikTok Ambu Snack.
7: Mm-hmm.
8: Dan sama IG Ambu Snack. WhatsApp boleh juga ada.
7: Oke, di situ udah tertera WhatsAppnya ya. Baik.
8: Ada linknya di bio.
7: Baik, terima kasih. Baik, Ambu Ika, terima kasih sore hari ini bincang-bincangnya sekitar atau seputar gurihnya cireng Banjur Ambu. Nanti mudah-mudahan saja Rian bisa mencicipinya.
8: Insya Allah bisa, sekarang bawa kok.
7: baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ambu atas obrolannya sore hari ini. Baik pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita UMKM berbicara yang mengulas cerita di balik gurihnya cireng Banjur Ambu. Mudah-mudahan saja obrolan tadi bisa menginspirasi Anda untuk bisa berbisnis kuliner dan bisa ada dalam jaringan UMKM di Indonesia, dan pemerintah tentu saja bisa merespon ataupun memfasilitasinya dengan baik. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan

0: kegiatan olahraga, agenda lingkungan, hingga porsenitas ke-13 yang digelar di berbagai lokasi di Kota Cirebon.
1: Pra eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus. Dan bahkan tahun ini perayaan hari jadi ini tidak hanya diselenggarakan di Kota Cirebon, karena tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu levelnya sudah ke nasional. Ada drama musikal Nyimas Gandasari yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki.
0: Menurut Agus, rangkaian perayaan telah dimulai sejak Mei sebagai pra-event, dilanjut kegiatan utama pada Juni dan pasca-event hingga Agustus 2026 agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia menambahkan penyelenggaraan puluhan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong aktivitas UMKM, serta memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai tujuan wisata budaya dan kota penyelenggaraan berbagai agenda skala regional maupun nasional. Sakta Ardamayanti melaporkan.
2: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi telah menembus angka 5,76%. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Kota Bandung terus bergerak ke arah yang lebih baik telah melalui berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Farhan, berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama tahun 2006 mencapai 5,76%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih berada di bawah angka 5%. Farhan menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi, dinilai untuk menunjukkan kontribusi yang semakin kuat terdapat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengutarakan tren pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian pada akhir tahun 2025. Pada Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat berada di angka 5,29%. Ia pun optimis laju pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan bahkan tingkat pada semester 2 tahun ini.
4: Pencanangan status ekonomi nasional ini penting sekali karena ini akan jadi modal dasar kita sampai 10 tahun ke depan dalam membangun asumsi. Asumsi-asumsi pembangunan ekonomi makro harus berdasarkan sebuah sensus yang berlangsung selama 10 tahun sekali. Sambil kita mengumpulkan data setiap tahunnya nanti mengenai perkembangan-perkembangan.
3: Pemerintah Kota Bandung pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dilakukan agar momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat dan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan, pemerintah Kota Bandung optimis perekonomian daerah akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dokter gigi mengungkap bahwa karang gigi itu dapat menjadi penyebab utama gigi menjadi goyang. Laporannya disampaikan Rena Safira.
5: Jadi bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
6: Gigi goyang pada orang dewasa tidak selalu disebabkan oleh faktor usia sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Kondisi tersebut justru sering menjadi tanda adanya gangguan kesehatan jaringan pendukung gigi. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi penyebab awal dari masalah. Sisa makanan tersebut dapat berkembang menjadi karang gigi yang memicu peradangan jaringan periodontal.
5: Karang gigi itu nanti dia akan menyebabkan penurunan dari tulang dan gusi. Karang gigi itu kan berisi beribu-ribu bakteri yang sudah terkalsifikasi. Berkalsifikasi itu dia membuat mengeras. Nah itu karang gigi. Bakteri-bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
6: Nur Hasanah menambahkan peradangan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan gusi dan tulang penyangga terus menurun. Akibatnya akar gigi kehilangan dukungan jaringan yang sebelumnya menjaga posisi tetap kokoh. Selain karang gigi, sejumlah faktor lain juga berpotensi menimbulkan kegoyangan pada gigi orang dewasa. Faktor tersebut meliputi trauma akibat benturan, kebiasaan merokok, hingga penyakit sistematik tertentu. Rena Safira melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, guna mendongkrak ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Garut menargetkan ekosistem sport tourism dalam turnamen Liga Jabar Istimewa U12 Zona Periangan Timur. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi tingginya animo masyarakat dan konsistensi geliat olahraga di Kabupaten Garut yang belakangan ini kian produktif melalui berbagai event yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Garut Abdul Syakur Amin di kesempatan pembukaan Liga Jabar Istimewa U12 Zona Priangan Timur di Sor Adi Wijaya Ciatil Garut. Menurutnya tren positif ini tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk aktif secara fisik demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan hebat, tetapi juga membawa dampak domino yang signifikan terhadap sektor perekonomian lokal.
9: Baik, ya, karena juga olahraga itu tadi mengajak orang untuk melaksanakan aktivitas fisik supaya sehat, kuat dan hebat, dan itu yang penting adalah masalah berdampak pada ekonomi. Dan tadi saya mendapat informasi bahwa hadir 32 ya, 32 peserta liga ini merupakan perwakilan dari 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini itu saja kami berharap bahwa selain tentunya akan mencari atlet-atlet yang baik yang akan mewangi Peringat Timur, tapi juga memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat.
8: Liga kali ini diikuti oleh 32 tim peserta yang merupakan perwakilan dari 6 kabupaten dan kota di wilayah Priangan Timur, meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kehadiran ratusan atlet muda beserta ofisial dan orang tua dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Garut. Melihat potensi besar Garut sebagai destinasi utama event olahraga atau sport tourism, Bupati menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk terus melakukan pembenahan fasilitas di kawasan SOR RAA Adi Wijaya agar semakin representatif. Dan ia berpesan kepada seluruh panitia penyelenggara untuk menjaga kualitas turnamen, memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta.
2: Berita lainnya, pendengar. Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat sebanyak 23 anak terpapar judi online dan juga konten negatif. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
10: Mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
11: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka menyoroti tingginya paparan ruang digital terhadap anak-anak. Kondisi ini sejalan dengan data yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang telah mengakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan kehadiran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi tersebut bukan untuk melarang anak untuk menggunakan internet, melainkan memberikan perlindungan dari berbagai resiko yang mengintai.
10: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif bahkan sampai ke judi online, itu data yang kami dihimpun itu ada sekitar 23 anak yang terpapar. Entah itu data yang lain juga ya dari lembaga yang lain, tapi yang kita himpun dari LPAI baru 23 anak yang terpapar. Bahkan anak-anak yang terpapar ini seolah ketika ada PP Tunas ini mereka mencoba untuk mengakali peraturan ini dengan dia mencoba mendaftarkan diri dengan nama orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi mereka sendiri yang mengakses, tapi untuk identitas diri mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
11: Selain judi online, Aris menyebut paparan game online dan konten pornografi masih menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Ia menjelaskan mayoritas anak yang terdata umumnya lebih dahulu terpapar game online sebelum kemudian mengakses judi online dan konten pornografi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Ya, berikutnya pendengar. Pelestarian budaya Sunda di Bogor itu harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal itu tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya Adi Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
12: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenen Banuriah mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
13: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya. Gitu.
12: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan, perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
14: Kaper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu. Supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, bisa mungkin dengan anak muda sekarang lebih kaya dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecapi atau apapun.
12: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
2: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait pelestarian budaya Sunda sebagai bagian warisan budaya? Berikut suara masyarakat yang terhimpun dari tim liputan RRI Bogor.
15: Menurut saya perlu ya, karena budaya itu kan banyak ya. Jadi mungkin untuk saat ini yang ya kita lihat kayaknya udah mulai-mulai sedikit agak menghilang nih si budaya ini sendiri. Mungkin kalau dengan diterapkan di anak sekolah untuk saat ini itu kayaknya perlu ya, karena biar mereka tidak melupakan, kalau kata orang Sunda bilang tidak parem obor gitu.
16: Menurut saya sangat penting ya, dari mulai pendidikan dini TK, SD itu pentingnya diajarkan budaya itu, karena bersamaan dengan adabnya budaya yang baik. Yang saya lihat, hemat saya, pandangan saya itu banyak sekali budaya-budaya kita itu yang sudah hilang di anak-anak sekarang.
17: Penting sih, soalnya biar kita tuh yang kayak Gen Z itu lebih mengenal budaya kita sendiri, gak cuma kenal budaya asing. Terus untuk ngelestariin budaya kita juga, biar dikenal-kenal sama budaya luar juga, kayak tarian tradisional, permainan tradisional, alat musik juga bisa.
18: Kalau buat itu sih harus ya, biar budaya kita tuh nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kita harus dikembangkan juga biar orang-orang tuh tahu gitu. Kalau di budaya kita-kita tuh ada misalkan ini-ininya. Jangan terlalu membanggakan budaya luar tapi budaya sendiri gitu kayak kurang diminati gitu.
2: Upaya pelestarian identitas lokal kini gencar dilakukan melalui sinergi seni dan juga dunia pendidikan. Langkah strategis ini sangat penting agar nilai-nilai luhur budaya daerah tetap tertanam kuat ya, pada generasi muda di tengah era modernisasi. Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama PLT Kadisbud Yudi Santoso.
19: Dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor yang baru terbentuk. Nah, kita ingin tahu nih Pak nih, apa saja nih warisan-warisan yang harus kita jaga, karena cuplikan atau kepingan dari Nusantara ada semua di Bogor. Bukankah seperti itu Pak?
20: Ya, terima kasih Kang Yoyo. Di Kabupaten Bogor memang baru tahun ini kita dibentuk khusus tersendiri. Dinas Kebudayaan. Artinya Pak Bupati, Pak Rudi Susmanto sangat concern kemudian berkaitan dengan bagaimana memajukan dan mengembangkan kebudayaan. Di tempat yang lain, di kabupaten, di Provinsi Jawa Barat saja, itu hanya ada baru Kabupaten Bandung yang Dinas Kebudayaan. Nah, kemudian kita menyusul Kabupaten Bogor. Alhamdulillah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Kita juga sudah punya perda tentang pemajuan kebudayaan. Jadi memang satu garis lurus pergerakan bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebudayaan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor disampaikan memang sangat heterogen. Jadi kalau bicara Nusantara, di Kabupaten Bogor itu ada semua gitu ya. Bukan hanya Sunda sesungguhnya, tetapi juga ada beberapa kebudayaan yang kemudian besar di Bogor. Contoh misalnya kalau Sunda sudah tidak aneh, ada Reog Ponorogo, ada Barongsai, ada kebudayaan-kebudayaan Betawi. Itu juga ada di Bogor. Dan kita kemudian mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Seperti itu kurang lebih.
1: Baik. Ya. Pak, wilayah Kabupaten Bogor ini kan berbatasan langsung juga dengan Jakarta yang sekarang masih ibu kota ya Pak.
20: Betul.
1: Ya.

0: di setiap desa, Pak?
1: Ya, jadi kita yang terpenting itu adalah kemudian kebudayaan itu bisa membentuk karakter. Yang perlu digarisbawahi, kebudayaan ini adalah hasil karya dari zaman dulu, ada keterkaitan dengan sejarah, ada keterkaitan dengan cagar budaya. Di kita, saya sebelum ke bahasa, begitu yang sederhana tadi bahasa, bahasa juga adalah bagian dari hasil karya. Budaya itu adalah interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Makanya nanti teman-teman ini yang memang langsung terjun di budaya, bagaimana kemudian tercipta sebuah tarian, tari Merak misalnya, itu interaksi manusia dengan Merak gitu, yang melihat bagaimana Merak itu dan kemudian menjadi sebuah tarian, tarian khas Sunda. Kemudian ketika bicara pencak silat misalnya, ada jurus Cimande, ada jurus monyet ya. Oh, iya. Itu juga bagian Pamacan, interaksi Pamacan misalnya ya. Nah, itu juga bagian interaksi manusia dengan lingkungan gitu ya. Kemudian ada yang lain banyak yang kemudian wujudnya adalah budaya. Nah, salah satunya adalah budaya ketika tadi bicara bahasa. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan Bekasi, dengan ibu kota. Artinya bahwa kita tidak kemudian meninggalkan atau melupakan budaya. Salah satunya bahasa Sunda. Di kita sebetulnya bahasa Sunda adalah bagian dari kecil, ya, bagian kecil dari kebudayaan yang kemudian kita ingin tetap, kita akan ingin majukan dan ingin kita ingin kembangkan. Termasuk sampai ke tingkat desa hari ini, di desa sudah dibuat sebuah perencanaan, sebuah maket yang kemudian harus diikuti. Jadi ada yang namanya Dayeuh Pajajaran atau nanti lebih kepada lembur kaharjaan. Bagaimana kemudian di setiap desa itu ada lembur kaharjaan, ada kampung kesejahteraan masyarakat. Apakah itu di 40 kecamatan, di 417 desa, di 19 kelurahan, dipastikan nanti ada lembur keharjaan yang menjunjung tinggi kebudayaan. Itu sebetulnya termasuk di dalamnya bahasa Sunda. Termasuk nanti edukasi di sekolah, gitu.
0: Sudah mulai disosialisasi.
1: Betul. Pak Bupati memberikan instruksi kepada kita bahwa di sekolah pun nanti ada diwajibkan ada bagian yang kemudian berkaitan dengan kebudayaan supaya dikuasai betul oleh anak-anak kita. Ujungnya adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Edukasi itu bagaimana membentuk karakter dari anak-anak kita dari budaya-budaya yang dilahirkan oleh mereka-mereka ini, para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bogor. Kurang lebih seperti itu.
2: Lintas Jabar Sore, For Real Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.

0: Haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Kloter 21 KJT dijadwalkan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal tanpa kendala kesehatan.
1: Di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20.
2: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Kloter 21 KJT dijadwalkan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal kepulangan tanpa kendala.
1: Untuk Kerjati, karena kloter 21 kan gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20-an itu landing di Kertajati. Untuk kloter 21 itu sudah murni semua dari Indramayu, itu campuran dari Kota Banjar dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
2: Menurut Effendi, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 KJT agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 KJT juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali ke daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Menurut Effendi, pendengar, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Yang menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Bagi Anda pendengar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris atau mungkin sedang mencari tempat kursus bahasa Inggris yang tepat untuk putra-putri Anda, ada kabar gembira, ada promo spesial menyambut tahun ajaran baru dari English One Cirebon. Spesial buat new students atau murid baru. Anda bisa mendapatkan diskon hingga 15%. Nah, gimana cara dapetin promonya? Gampang sekali. Anda tinggal kunjungi aja booth English One Cirebon tanggal 17 sampai 19 Juni. Nanti boothnya ada di Ballroom Aston Hotel. Kalau tanggal 20 sampai 21 Juni ada di lobi utama Grage Mall Cirebon. Langsung saja bisa datang ke sana untuk aktivasi promonya. Atau jika Anda mau tahu informasi yang lebih lengkap soal promo spesial ini dan ingin lihat langsung jadwal kelasnya, Anda bisa datang langsung ke Pusat Pembelajaran English One Cirebon. Dan serunya lagi, di sana Anda punya kesempatan untuk ikutan free trial class dan juga free speaking practice. Nah, kapan lagi bisa mencoba kelas gratis sebelum daftar, ya kan? Jadi tunggu apa lagi? Segera gabung sekarang dan tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda. See you at English One Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini. Buat Anda yang mungkin ada rencana untuk liburan ke luar negeri, khususnya ke Hanoi di Vietnam, nah ini ada informasinya. Jadi pendengar, seorang pedagang jajanan kaki lima di Hanoi di Vietnam ini jadi perbincangan di media sosial gara-gara dia menjual cemilannya harganya 10 kali lipat dari normal untuk turis. Dan melansir dari FN Express, insiden ini terungkap setelah seorang turis membagikan video yang direkam pada hari Senin tanggal 8 Juni kemarin di media sosial. Video ini memperlihatkan seorang pedagang kaki lima namanya Pam Tien ini mendekatinya dan menawarkan bola-bola nasi atau bancam. Awalnya bola-bola nasi ini dijual 150.000 FND untuk 10 buah ya. Dan turis ini kemudian memberikan uang sebesar 500.000 FND, tapi Yen hanya memberikan kembalian sebesar 70.000 FND dan langsung pergi meninggalkan turis. Artinya, satu buah bola-bola nasi dijual Yen dengan harga 43.000 FND per buahnya. Dan angka ini nyaris 10 kali lipat dari harga normal. Pendengar, di Vietnam, harga normal untuk 10 bola-bola nasi biasanya berkisar sekitar 50.000 FND. Video ini pun jadi ramai di media sosial. Banyak netizen yang mengkritik tindakan yang memanfaatkan kendala bahasa untuk menipu seorang turis. Atas perbuatannya ini, Yen didenda 225.000 FND. Saat diinterogasi, pihak berwenang, Yen mengaku telah menjual 10 bola nasi dengan harga yang dinaikkan. Ia juga mengaku bersedia mengembalikan uang tersebut. Nah, pihak berwenang memintanya untuk menampilkan harga dengan jelas dan memperingatkannya agar tidak menaikkan harga secara berlebihan kepada pelanggan, utamanya wisatawan, untuk menjaga citra ibu kota. Betul sekali ya. Kalau sebuah kota yang banyak didatangi turis tapi melakukan banyak perbuatan ataupun hal-hal ataupun kasus-kasus penipuan untuk turis, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan dalam negeri, biasanya akan berdampak lumayan serius ya. Artinya dunia ataupun tingkat pariwisatanya bisa jadi menurun. Nah, informasi ini Rian dapat dari CNN Indonesia. Kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Adi Astacita.
1: Saudara pendengar, memiliki banyak sumber daya manusia dan keanekaragaman teknologi tradisional ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu adalah kunci bahwa bangsa dan negara kita ini bisa menjemput masa depannya, bisa menjemput keindahannya di hari esok dengan berangkat, dengan melalui kreativitas ataupun segala apa yang berangkat dari dikuasainya teknologi dan pengetahuan bagi setiap individu masyarakatnya. Kreativitas yang itu terjadi di mana-mana, di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di ruang-ruang sempit sekalipun, itu akan bisa meningkatkan, akan bisa memacu sisi manfaat yang positif untuk keberlangsungan hidup siapapun adanya. Dengan kreativitas, apakah itu ekonomi ataupun di dunia pendidikan, itu telah terbukti bisa meningkatkan kualitas hidup individu, bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahkan kota dan desa-desa yang ada di seluruh wilayah Indonesia tercinta ini memiliki keunikan dan kekhasan karena kepemilikan dari semangat berkreatif warga masyarakatnya. Saudara pendengar, dengan semangat kreatif, dengan hidup kreatif dan berpikir kreatif, tentunya kita bisa menjemput masa depan bangsa dan negara ini berangkat dari rumah masing-masing, dari sekolah masing-masing, dari aktivitas masing-masing. Kita bisa menggapai prestasi ke depan melalui kreativitas yang kita lakukan. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan yang publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru

0: kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 atau 08122434 untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati. Kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 extensi 123.

0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan. Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, bagaimanakah info cuaca untuk sore hari ini? Kita akan simak penjelasan dari Tri Yulianto dari BMKG Kertajati. Silakan, Mas Tri Yulianto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Jayu Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 15 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga berawan. Berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 16 Juni 2026 untuk wilayah Jayu Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini. Untuk kita semua, aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

City.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Asia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Ngayu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Cirebon sore ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Setiap orang tua pasti ingin memberikan perlindungan terbaik untuk anak-anaknya. Tapi ketika dilakukan berlebihan, justru niat baik ini menghambat proses tumbuh kembang anak. Dan fenomena ini dikenal dengan istilah helicopter parenting. Apa itu helicopter parenting? Nah, dikutip dari International School Parent, helicopter parenting adalah gaya pengasuhan yang ditandai dengan keterlibatan orang tua yang sangat tinggi, bahkan cenderung berlebihan dalam kehidupan anak. Istilah ini menggambarkan orang tua yang terus mengitari anak layaknya helikopter, selalu siap turun tangan ketika muncul masalah atau tantangan. Pada dasarnya, perhatian dan pendampingan orang tua merupakan hal yang positif. Tapi, helikopter parenting ini terjadi ketika keterlibatan tersebut berubah menjadi kontrol yang berlebihan, perlindungan yang terlalu ketat, dan keinginan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sempurna bagi anak. Orang tua dengan pola asuh seperti ini, ya, helikopter parenting seperti ini, biasanya sulit membiarkan anaknya mengambil keputusan sendiri. Mereka seringkali mengatur berbagai aspek kehidupan anak, mulai dari memilih teman, kegiatan ekstrakurikuler, hingga membantu menyelesaikan tugas sekolah secara berlebihan. Ketika anak menghadapi konflik atau kesulitan, orang tua cenderung langsung turun tangan daripada membiarkan anak belajar menyelesaikannya sendiri. Perlu dipahami bahwa membantu anak bukanlah masalah. Nah, apakah dampak helikopter parenting? Yang pertama adalah menghambat kemampuan anak untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah menimbulkan kesulitan mengelola emosi. Nah, ketika orang tua selalu melindungi anak dari situasi yang menantang, anak kehilangan kesempatan untuk belajar mengendalikan emosi dan menghadapi tekanan. Ketiga, bisa menurunkan kepercayaan diri anak. Yang keempat, kemampuan menghadapi kegagalan menjadi rendah bagi anak. Dan yang kelima, meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental. Karena apa? Dari berbagai studi menunjukkan bahwa hubungan antara pola asuh yang terlalu mengontrol dengan meningkatnya risiko kecemasan dan depresi pada anak maupun remaja ini sudah banyak dibuktikan. Anak yang terbiasa mendapatkan arahan terus-menerus seringkali merasa tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, dan ketika harus membuat keputusan secara mandiri, mereka mudah merasa takut dan tertekan. Keenam, risiko dari helicopter parenting ini adalah anak merasa harus diperlakukan istimewa. Dan yang ketujuh, berpengaruh pada hubungan sosial si anak. Nah, mungkin ini menjadi referensi yang positif ya buat Anda pendengar, bahwa ternyata selalu membantu anak dalam kesulitan itu bukanlah hal yang baik dampaknya. Ini dalam masa sekarang dikenal sebagai helicopter parenting. Informasi ini Rian dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Mendengar kasus malaria melonjak drastis di Afrika Selatan dan negara-negara tetangganya. Kondisi ini terjadi di tengah perubahan iklim yang menciptakan kondisi semakin ideal bagi perkembangbiakan nyamuk pembawa parasit mematikan tersebut. Menurut National Institute for Communicable Disease atau NICD, jumlah kasus pada Januari 2026 melonjak 4 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di Provinsi Mpumalanga. Mpumalanga merupakan salah satu dari 3 provinsi di sabuk malaria Afrika Selatan. Lonjakan ini mengancam target Afrika Selatan untuk mengeliminasi malaria pada 2029. NICD menyebut kondisi negara ataupun kondisi serupa terjadi di Gauteng, provinsi yang menjadi rumah bagi Johannesburg dan Pretoria, dan selama ini bukan daerah endemis. Di provinsi tersebut, NICD mencatat lebih dari 400 kasus dan 11 kematian dalam 3 bulan pertama 2026. Di tingkat regional, angkanya lebih mengkhawatirkan. Namibia mencatat 8.760 kasus dalam 4 pekan pertama di tahun 2026, naik 68% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, Mozambik yang dilanda banjir mencatat lebih dari 1,35 juta kasus dalam 6 pekan pertama di tahun ini. Dan ini artinya meningkat 55%. Para ilmuwan menunjuk 2 faktor utama dari kondisi tersebut, yakni perubahan iklim akibat aktivitas manusia dan fenomena La Niña yang membawa curah hujan di atas rata-rata ke sebagian Afrika bagian selatan pada awal 2026, menyebabkan banjir yang menciptakan lebih banyak genangan untuk tempat bertelur nyamuk. Informasi ini Rian dapatkan dari kompas.com, dan kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha.

0: sabudurungna sumangga bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. KAI Daop 3 Cirebon terus nguatkeun kepedulian sosial. Pemerintah Kota Cirebon ngaluncurkeun mobil pangan keliling. Wartos salengkapna didugikeun ku Rian Kris. KAI Daop 3 Cirebon terus nguatkeun kepedulian sosial lewat rupa-rupa kegiatan kemanusiaan nu ngalibatkeun karyawan jeung palanggan. Salah sahijina diwujudkeun lewat aksi donor darah di sababaraha stasiun wewengkon operasional Daop 3 Cirebon. Manajer Humas Daop 3 Cirebon Muhibudin netelakeun donor darah jadi salah sahiji wujud kepedulian ka kabutuhan kesehatan masyarakat sekaligus ngarojong tarekah PMI dina ngajaga kasadiaan stok getih. Salian eta, donor darah oge mere mangpaat kesehatan pikeun para pendonor nu dipiharep bisa numbuhkeun budaya berbagi jeung kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. KAI Daop 3 Cirebon miharep aksi sosial ieu bisa dilaksanakeun secara terus-menerus sangkan bisa mere mangpaat nu gede di luar pelayanan transportasi perkeretaapian. Pamarentah Kota Cirebon ngaluncurkeun mobil pangan keliling Malpangling nu minangka tarekah pikeun ngajaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilaksanakeun babarengan jeung unsur Forkopimda, Bank Indonesia serta Bulog di Pasar Jagasatru Kota Cirebon poe Jumat kamari. Wali Kota Cirebon Effendi Edo nandeskeun eta program teh minangka bagian strategi dina ngendalikeun inflasi nu terus dikuatkeun. Tarekah ieu dilaksanakeun sarengsena Kota Cirebon menang penghargaan dina widang pengendalian inflasi di wewengkon Jawa Bali. Pemkot Cirebon Kiwari gesmi banda 2 titik warung peduli inflasi Waduli nu disiapkeun pikeun ngarojong program pengendalian inflasi. Salah sahiji titikna aya di Pasar Pagi nu dina waktu moal lila deui bakal dioperasikeun. Sedangkan operasional Mal Pangling bakal ditangtukeun bareng jeung dinas nu kalibet kayaning Bank Indonesia serta Bulog. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon ngayakeun pembinaan komunitas informasi

0: Masyarakat Kim gawe bareng jeung relawan TIK Kabupaten Cirebon di Pondok Pesantren Daku Tegal Gubuk Kecamatan Arjawinangun. Kegiatan ieu tujuanna pikeun nguatkeun literasi digital sekaligus ngaronjatkeun kemampuan santri dina nyaring informasi di era kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau napi artificial intelligence AI. Kepala Diskominfo Kabupaten Cirebon Bambang Sudaryanto nandeskeun pembinaan KIM minangka bagian titarekah pemerintah Kabupaten Cirebon pikeun ngawangun masyarakat nu cerdas secara digital, kritis ka informasi, serta mampu mere kontribusi pikeun nyiptakeun rohang digital nu sehat tur pinuh tanggung jawab. Santri mibanda posisi nu strategis dina ngawangun budaya informasi nu sehat di masyarakat. Lewat kegiatan ieu para santri dipiharep mampu jadi agen literasi digital nu aktif ngalawan hoax serta nyebarkan informasi nu akurat di era mekarna teknologi kecerdasan buatan atawa AI. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Kuningan Kiwari asup ka tahap pengawasan nu ketat. Sejumlah 380.000 penerima manfaat dipastikan kudu meunang kadaharan nu sehat, layak dikonsumsi, serta luyu jeung standar gizi. Pikeun mastikeun hal eta, 32 camat di Kabupaten Kuningan meunang tugas tambahan salaku ketua satuan tugas Satgas MBG tingkat kecamatan sekaligus koordinator pengawasan dapur penyedia kadaharan di wewengkona Sewang-Sewangan. Ketua Satgas MBG Kuningan, U Kusmana nandeskeun, camat minangka ujung tombak nu paham kakaayaan di wewengkona, kukituna kudu wani ngalakukeun tindakan upaya aya pelanggaran. Upama aya pelanggaran. Pelanggaran dina pelaksanaan program MBG teu ngansa ukur mangaruhan kualitas pelayanan ka masyarakat, tapi oge mibanda potensi nimbulkeun pasualan hukum. Dirina miharep pelaksanaan program makan bergizi gratis bisa lumangsung tertib, tepat sasaran, serta bebas ti penyimpangan. Wartos Pamungkas. Dharma Wanita Persatuan DWP Diskominfo Kabupaten Indramayu ngalaksanakeun kegiatan unik dina pertemuan rutin 2 bulanan, nyaeta ngalaksanakeun diajar ngabatik. Kegiatan ngabatik teh dilaksanakan di Galeri Batik Senang Hati Kecamatan Sindang. Kegiatan ieu jadi sarana pembelajaran sekaligus tarekah pikeun ngamumule tradisi budaya lokal. Ketua DWP Diskominfo Kabupaten Indramayu, Carwati Basuri Suwenda nandeskeun, kegiatan ieu minangka forum silaturahmi keluarga besar DWP Diskominfo Indramayu nu dipiharep bisa ngajaga kekompakan di antara jajaran keluarga besar DWP. Kegiatan ieu dipiharep bisa mere pangaruh pikeun paekonomian masyarakat di sabudeureunana. Keterampilan ngabatik diajen potensial pikeun para pagawe nonoman. Alatan bisa jadi paluang usaha nu pohara ngajangjikeun. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anu sami.
1: Kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
3: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

SpaceX dan Tesla. Elon Musk menjadi trilioner pertama di dunia setelah saham SpaceX resmi diperdagangkan pada Jumat 12 Juni kemarin. Melalui penawaran umum perdana saham IPO, perusahaan antariksa tersebut mencatatkan sebagai IPO terbesar sepanjang sejarah dengan valuasi mendekati 2 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 35 kuadriliun rupiah berdasarkan kurs pada hari Minggu 14 Juni 2026. Musk memiliki sekitar 40% saham SpaceX, membuat kekayaannya melonjak. Menurut Forbes, sebelum IPO SpaceX, Musk telah memiliki kekayaan sekitar 780 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahkan sebesar 13,5 kuadriliun rupiah. Jumlah ini jauh melampaui orang terkaya kedua di dunia, Larry Page, pendiri Google, yang memiliki kekayaan sekitar 291 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi informasi terakhir yang bisa saya sajikan untuk Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Seperti biasa, jam 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti buletin berita Pro 3. Dan selepas itu akan ada rekan Rian Hairul Anwar yang akan menemani Anda di Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus Anda bersama kami di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau
3: investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
5: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
6: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
4: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
9: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
9: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blok Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
14: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal.
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini baik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Siap berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan baik seluruh jemaah dan beras senjata sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jamaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jamaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak gitu, satu orang karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
5: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
6: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan AKP D. Raja Putra Napi Tupulu mengatakan nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
4: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2020.
6: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
7: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
6: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda pendengar hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon Malam Ini edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ya, dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Pendengar, Komnas HAM meminta evaluasi pelaksanaan program MBG. Dilansir dari rri.co.id, Komnas HAM menyoroti sejumlah risiko pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah mengkaji, memantau, dan berkoordinasi mengawasi pelaksanaan program MBG nasional. Menurut Komnas HAM, program MBG akan lebih efektif jika difokuskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sasaran tersebut meliputi warga daerah 3T, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di seluruh Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti luasnya kewenangan yang dimiliki BGN, Badan Gizi Nasional. Dalam penyelenggaraan program tersebut, ia menjelaskan BGN terlibat dalam penyusunan kebijakan, pengadaan, penentuan lokasi SPPG, insentif, hingga pemberian sanksi. Komnas HAM berharap temuan awal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan MBG. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan program selaras dengan prinsip HAM serta tepat sasaran bagi kelompok yang membutuhkan.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

RRI Pro, satu kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Dan pendengar, pukul 11 nanti kita akan langsung mengikuti silang Piala Dunia, pertandingan antara Spanyol melawan Cabo Verde atau Tanjung Verde yang akan disiarkan melalui di Stadion Atlanta dan juga disiarkan melalui RRI Pro 3, dan kami juga akan merilai siaran bola melalui RRI Pro 3 di edisi hari ini, pendengar. Dan pendengar, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Sains dan juga Teknologi mengatakan kampus harus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Fauzan menegaskan perguruan tinggi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah melalui pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak langsung. Hal ini disampaikan Fauzan dalam menghadiri penandatangan nota kesepahaman pembentukan konsorsium perguruan tinggi pendidikan Bali di auditorium Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Buleleng Bali, dilansir dari rri.co.id. Konsorsium tersebut melibatkan 14 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali yang memiliki program studi pendidikan, dan pembentukan konsorsium diharapkan menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di Pulau Dewata.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu, lagu-lagu era 90 hingga 2000-an yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Yeah, yeah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh,
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini
6: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Sensus Ekonomi 2026, DPS berharap pelaku usaha berikan data real Badan Pusat Statistik BPS Provinsi DKI Jakarta mengajak para pelaku usaha dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yakni dengan memberikan data yang jujur, akurat, dan valid pada petugas lapangan. Data tersebut dinilai penting untuk menghasilkan gambaran real kondisi perekonomian Jakarta sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan di masa depan. Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar. Pendengar, pukul 11 nanti pertandingan sepak bola Piala Dunia, Pesta Bola Dunia 2026, ini akan disiarkan atau relay melalui RRI Pro 1 dan disiarkan melalui relay Pro 3 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan juga akan mempertandingkan antara Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde. Dan untuk Anda yang akan mendengarkan pertandingan bola Pesta Bola Dunia pukul 11 nanti, Spanyol mungkin ini jadi tim andalan Anda di Piala Dunia kali ini, akan bertanding melawan Tanjung Verde atau Cabo Verde di malam nanti.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Karena maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Dengan pertemuan membengkaknya jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG atau dapur program MBG atau makan bergizi gratis menuai perhatian sorotan dari Parlemen DPR. Wakil Ketua DPR Komisi 9 DPR Yahya Jaini mendesak pemerintah segera melakukan audit terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga 1 triliun rupiah setiap bulan. Menurut Yahya, audit perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Dan menurutnya, Badan Gizi Nasional BGN harus lebih cermat dalam melakukan pembayaran pada setiap SPBG. Ia mengatakan agar pembayaran dilakukan berdasarkan pengeluaran real yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan laporan administrasi.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: RRI Prosoti Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agusina Arumsari mengatakan pihaknya akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis EBG selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara penyaluran program selama kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung. Arum mengatakan, pendengar, BGN saat ini tengah melakukan transformasi internal. Pembenahan dilakukan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola, hingga penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia meminta masyarakat bersabar selama proses pembenahan berlangsung, dan menurutnya BGN telah menyusun target perbaikan dalam jangka pendek maupun beberapa bulan ke depan. Momentum libur sekolah dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG. BGN berharap kondisi pelaksanaan program dapat lebih baik saat kegiatan sekolah kembali dimulai. Pendengar, selanjutnya nanti kita akan mengikuti sandiwara radio dengan judul Menolak 1 Miliar, produksi RRI Bandung.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini, dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam, dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan

0: mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat, dan sebagai pelaku bisnis kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, diingatkan kembali ya, pada pukul 23 malam nanti akan ada pertandingan pesta bola dunia antara Espanyol atau Spanyol melawan Cabo Verde atau Tanjung Verde yang akan disiarkan di pukul 23 malam nanti ya di RRI Pro 1 melalui terestrial ya, FM di 94,8 dan juga 91,4 dan 89,1. Dan pukul 2 malam nanti atau 2 dini hari nanti pendengar ada Belgia versus Mesir juga yang akan bertanding tentunya. Dan masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini.

0: di Asta Cita.
1: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan, karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Asta Cita, refleksi nilai Asta Cita untuk Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Ya, mendengar, untuk selanjutnya nanti kita akan mengikuti pertandingan sepak bola dunia ya, antara Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde di Stadion Atlanta, Amerika Serikat tentunya, melalui RRI Pro 3 dan akan disiarkan melalui RRI Pro 1 di frekuensi 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Dan juga saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan dan juga jaga kesehatan Anda, semoga mimpi indah tidur Anda di malam hari ini. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

hingga pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang dari Selat Makassar hingga Kalimantan Timur serta sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, di perairan barat dari Sumatera Utara hingga Aceh, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari perairan selatan Jawa Barat hingga Barat Daya Banten, di Laut Flores, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dari Tahuna hingga Samudra Pasifik Utara Papua Barat, serta dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 kembali mengudara kali ini untuk edisi Selasa 16 Juni 2026 bersama saya Rina Agustini. Sebelumnya kita sudah bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 pertandingan fase grup G Belgia versus Mesir di Stadion Sittel dengan skor imbang ternyata ya 1-1. Dan kali ini di Pro 1 RRI Cirebon kami sampaikan rangkaian acara untuk Cirebon pagi ini, di antaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi, dan nanti juga kami akan menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD terkait peringatan Hari Jadi Cirebon ke-599 tahun 2026 bertempat di Gedung Gria Sawala DPRD Kota Cirebon di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Ustadz Asok Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa, dengan tema Awal Tahun Baru, Momentum untuk Menjadi yang Lebih Bermanfaat. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang, bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 100.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami masih menantikan ya kehadiran Ustadz Asok Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI untuk mengisi mutiara pagi di studio. Dan tentunya pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: 1448 Hijriah di kawasan Jagasatru, Kota Cirebon ini berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Jagasatru YPDIJ kembali menggelar agenda rutin tahunan berupa pawai Muharram yang diikuti masyarakat, santri, serta para pelajar di bawah naungan YPDIJ. Dan kegiatan yang telah menjadi tradisi tahunan tersebut dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semarak perayaan diawali dengan pesta kembang api yang menghiasi langit malam, kemudian dilanjutkan dengan pawai obor yang berlangsung khidmat dan tertib. Pengasuh Pondok Pesantren Jagasatru, Kiai Haji Hasanain, mengatakan bahwa peringatan Muharram tahun ini mengusung tema introspeksi dan evaluasi diri. Menurutnya, semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan menuju kehidupan yang lebih baik, tetapi juga harus diiringi dengan proses evaluasi agar tetap berada pada jalan yang benar. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam telah dimulai sejak petang hari dengan pelaksanaan doa akhir tahun yang diikuti jemaah menjelang waktu maghrib. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah dan pembacaan doa awal tahun sebagai bentuk ikhtiar serta harapan agar memperoleh keberkahan di tahun yang baru. Pawai Muharram menjadi acara utama yang paling dinantikan. Ratusan peserta membawa obor dan berjalan bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Kehadiran para santri, pelajar, dan juga masyarakat menciptakan suasana religius yang penuh kebersamaan. Tidak hanya itu, mendengar kemeriahan acara juga ditutup dengan pertunjukan atraksi bola api yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan juga warga yang menyaksikan. Kiai Haji Hasanain menyampaikan rasa syukurnya karena kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara istiqomah dari tahun ke tahun, dan menurutnya pawai Muharram ini bukan sekedar tradisi tetapi juga menjadi sarana siar Islam dan mempererat ukhuwah di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, YPDIJ berharap nilai-nilai hijrah, introspeksi, dan semangat memperbaiki diri dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda maupun masyarakat luas, sehingga Tahun Baru Islam menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan sosial.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridoan Allah itu terletak pada keridoan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Pendengar malam pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah atau Muharram 2026 di Desa Karangsubung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon berlangsung meriah sekaligus penuh kekhidmatan. Ratusan warga bersama jemaah Masjid Al-Falah memadati jalan desa untuk mengikuti pawai obor Muharram yang menjadi agenda tahunan masyarakat setempat. Kegiatan yang digelar pada Senin 15 Juni 2026 malam tersebut menjadi salah satu bentuk syiar Islam sekaligus ungkapan rasa syukur atas datangnya tahun baru Hijriah. Cahaya obor yang dibawa para peserta menciptakan pemandangan indah dan juga memukau sepanjang rute pawai. Pawai dimulai dari Musola Nurul Huda, Pulau Blok Manis, dan selanjutnya rombongan peserta bergerak menyusuri Jalan Raya Karangsuwung menuju kantor desa Karangsuwung sebelum berakhir di Masjid Al-Falah Blok Puhun. Antusiasme warga terlihat begitu tinggi, tidak hanya orang dewasa, anak-anak dan juga remaja juga ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Suasana semakin semarak dengan hadirnya iringan drum band, lampu hias, grup hadro, serta berbagai atribut islami yang menambah semangat peserta selama perjalanan. Warga yang berada di sepanjang jalan pun tampak antusias menyaksikan iring-iringan pawai obor yang menerangi malam pergantian tahun Hijriah. Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua DKM Al-Falah, Ustaz Toto Sunato Esa mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan peringatan Muharram tahun ini. Menurutnya kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak tanpa membebani masyarakat. Ya, pendengar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan rangkaian kegiatan sehingga berjalan lancar dan juga sukses. Tidak hanya menghadirkan syiar Islam melalui pawai obor, peringatan Muharram tahun ini juga diwarnai kegiatan sosial berupa santunan kepada anak-anak yatim. Program tersebut terlaksana berkat kolaborasi antara DKM Al-Falah dengan unit pengumpul zakat Desa Karangsuwung, dan menurut Toto, sinergi yang terjalin menjadi bukti bahwa semangat tahun baru Islam tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan keagamaan, tetapi juga kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. Setelah pawai obor selesai, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan juga pengajian umum yang disampaikan oleh Kiai Haji Wawan Ridwan. Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat menjadikan momentum tahun baru Islam sebagai sarana introspeksi diri, meningkatkan kualitas ibadah, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Bersedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran, Surat Ali Imran, ayat 104.

Hey Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pergantian tahun seringkali menjadi momen refleksi ya. Kita menoleh ke belakang untuk mengevaluasi perjalanan yang telah dilalui sekaligus menatap ke depan dengan harapan dan juga cita-cita yang lebih baik. Dan dalam Islam, waktu merupakan nikmat yang sangat berharga. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Karena itu, seorang muslim dianjurkan untuk senantiasa melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Ya, sedianya Ustadz Asok Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI mengisi mutiara pagi kali ini. Namun karena satu hal yang tidak dapat dihindari, beliau berhalangan untuk mengisi mutiara pagi ya. Tapi mudah-mudahan ya, tidak mengurangi semangat kita juga untuk bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran ya dari tahun-tahun sebelumnya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Anda pendengar, kami akan segera menghadirkan berita daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: daerah.
1: Untuk ke Jatim, karena kloter 21 kan gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa, besok kira-kira jam 2.20-an landing di Kertajati.
2: Kabupaten Cirebon ini ada dua instansi yang membawahi pendidikan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dengan bersinergi tentunya kita sama-sama untuk bisa bangun.
0: Sari Berita. Kemenhaj Indramayu optimis kepulangan jemaah haji kloter 21 KJT tiba sesuai jadwal. Disdik dan Kemenag Cirebon perkuat sinergi cegah radikalisme di kalangan pelajar. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kemenhaj Indramayu optimis kepulangan jemaah haji kloter 21 KJT tiba sesuai jadwal.
1: Di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20.
3: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam kloter 21 KJT dijadwalkan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal kepulangan tanpa kendala.
1: Untuk Kertajati, karena kloter 21 kan gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20-an landing di Kertajati. Untuk kloter 21 itu sudah murni semua dari Indramayu, itu campuran dari Kota Banjar dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
3: Menurut Effendi, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 KJT agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 KJT juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali ke daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pembangkit listrik milik Cirebon Power mendapat apresiasi dari 7 orang anggota Dewan Energi Nasional dan setelah melakukan kunjungan ke fasilitas pembangkit listrik Cirebon Power. Kinerja operasional yang handal, penerapan teknologi rendah karbon, komitmen terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dinilai menjadi perusahaan ini layak sebagai role model pengelolaan PLTU di Indonesia. Anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan industri, Sri Penny Inten Cahyani, mengatakan Cirebon Power adalah contoh baik bagi industri ketenaga listrikan nasional dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Menurutnya, salah satu aspek yang patut diapresiasi adalah kinerja operasi pembangkit yang sangat baik dengan nilai equivalent availability factor EAF di atas 85% dan kapasitas faktor mencapai 80%. Penggunaan teknologi supercritical SC dan ultra supercritical USC menunjukkan keseriusan perusahaan mengurangi dampak lingkungan. Cirebon Power juga telah mengkaji penerapan teknologi carbon capture and storage CCS sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon. Sri Penny juga mengapresiasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, program penanaman mangrove, pemberdayaan UMKM, peningkatan pendidikan dan pelatihan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Disdik dan Kemenag Kabupaten Cirebon perkuat sinergi cegah radikalisme di kalangan pelajar.
2: Kita sama-sama untuk bisa bangun pendidikan Kabupaten Cirebon yang lebih baik.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat sinergi bersama Kementerian Agama untuk mencegah penyebaran paham radikalisme di kalangan pelajar. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya perhatian terhadap potensi paparan ideologi menyimpang melalui berbagai saluran informasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan upaya pencegahan terus dilakukan melalui penguatan pendidikan pendidikan karakter dan keagamaan. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci membangun lingkungan pendidikan aman dan inklusif.
2: Kabupaten Cirebon ini ada dua instansi yang membawahi pendidikan. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, dengan bersinergi tentunya kita sama-sama untuk bisa bangun pendidikan Kabupaten Cirebon yang lebih baik.
4: Roni menjelaskan penyebaran paham radikal dapat masuk kepada pelajar melalui berbagai cara. Salah satu jalur yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah penggunaan dari media sosial. Untuk mengurangi potensi paparan konten negatif, sekolah diminta memperkuat pengawasan terhadap peserta didik. Selain itu, pendidikan literasi digital terus didorong agar siswa mampu menyaring informasi secara bijak. Rena Safira melaporkan.
0: Anggota Dewan Energi Nasional Den Muhammad Khalid Syairazi menilai Cirebon Power telah menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan pembangkit berbasis batubara yang tetap berkomitmen terhadap agenda dekarbonisasi. Khalid menyebut Cirebon Power juga memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang kehandalan sistem kelistrikan Jawa, Madura, Bali, Jamali. Menurutnya, Indonesia saat ini masih membutuhkan PLTU sebagai pembangkit beban dasar, base load, untuk menjaga kehandalan sistem kelistrikan. Wakil Direktur Utama Cirebon Power, Joseph Pangalila menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan para anggota DEN selama kunjungan berlangsung. Dalam pertemuan tersebut juga terjadi diskusi menarik terutama terkait dengan kondisi pasokan batubara ke sejumlah pembangkit yang mengalami penurunan cukup signifikan. Joseph berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan energi nasional termasuk terkait tantangan pasokan batubara yang saat ini mengalami penurunan. Pihaknya berharap apa yang disampaikan bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan energi nasional. Terkait upaya perusahaan menjaga kehandalan pasokan bahan bakar, Joseph menjelaskan Cirebon Power terus melakukan koordinasi dengan para pemasok batubara. Dari sisi perusahaan, pihaknya juga terus berdiskusi dengan supplier batubara untuk meningkatkan pasokan dan juga membuka peluang memperoleh suplai dari pemasok lainnya. Kesadaran warga Cirebon terhadap perilaku hidup bersih dan keinginan memiliki lingkungan sehat meningkat.
5: Jadi sudah mulai mencoba melakukan perilaku yang sehat.
6: Budaya bersih masyarakat di Kota Cirebon dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga terus mengalami peningkatan. Praktisi kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup di Kota Cirebon, Leli Nur Laili, mengatakan budaya bersih di Indonesia secara umum sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, upaya tersebut masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat.
5: Nah, masyarakat Cirebon sendiri sebetulnya juga sudah menyadari dan beberapa masa kesini sudah mulai tuh ada perkembangan yang positif, kesadaran masyarakat Cirebon sudah mulai meningkat gitu. Jadi kebersihannya walaupun sedang proses ya, namanya juga sedang proses, jadi mereka juga sebetulnya ada keinginan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki lingkungan yang sehat, jadi sudah mulai mencoba melakukan perilaku yang sehat, yang menguntungkan untuk kesehatan merekanya sendiri.
6: Sementara itu, Lali mengungkapkan kondisi di wilayah Kabupaten Cirebon dinilai memiliki tantangan yang berbeda karena cakupan wilayah yang lebih luas. Meski berbagai informasi dan edukasi mengenai kebersihan telah diberikan, masih ditemukan timbunan sampah di sejumlah ruas jalan dan area terbuka. Menurutnya, keberadaan sampah di beberapa titik belum tentu mencerminkan perilaku seluruh masyarakat setempat. Masih terdapat oknum yang membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan dampak lingkungan yang kurang terjaga. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Untuk mengantisipasi potensi kebakaran saat musim kemarau, Babin Kamtibmas Polsek Argapura Polres Majalengka, personel Koramil 1703 dan Polisi Kehutanan TNGC menggelar patroli gabungan di wilayah rawan kebakaran Kecamatan Argapura Majalengka kemarin. Patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik strategis di kawasan hutan guna memantau kondisi lapangan sekaligus mendeteksi dini potensi kebakaran. Selain pemantauan, petugas juga memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan. Babin Kamtibmas Pol Polsek Argapura, Bribka Heru mengatakan patroli gabungan menjadi bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meminimalisasi resiko karhutla di kawasan konservasi. Kawasan TNGC menjadi salah satu area yang memerlukan pengawasan intensif karena memiliki tingkat kerawanan tertentu terhadap kebakaran, terutama saat kondisi cuaca kering. Kolaborasi antara TNI, Polri, dan Polhut menjadi langkah strategis dalam menjaga keamanan kawasan hutan dari ancaman karhutla sehingga kelestarian kawasan TNGC terjaga. Melalui patroli rutin dan pendekatan persuasif, aparat berharap kesadaran dalam menjaga kawasan hutan meningkat sehingga TNGC tetap lestari dan terhindar dari karhutla. Kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan hadirkan sekitar 70 event dalam rangka Hari Jadi Kota Cirebon ke-599 tahun.
7: Pra-eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus.
3: Sedikitnya 70 kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Cirebon ke-599 yang berlangsung sejak bulan Mei hingga Agustus 2026 melalui kolaborasi pemerintah daerah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut mencakup festival budaya, pameran UMKM, kegiatan olahraga, agenda lingkungan, hingga porsenitas ke-13 yang digelar di berbagai lokasi di Kota Cirebon.
7: Pra-eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus. Dan bahkan tahun ini perayaan Hari Jadi ini tidak hanya diselenggarakan di Kota Cirebon, karena tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu levelnya sudah ke nasional, ada drama musikal Nyimas Gandasari yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki.
3: Menurut Agus, rangkaian perayaan telah dimulai sejak Mei sebagai pra-event, dilanjut kegiatan utama pada Juni dan pasca-event hingga Agustus 2026 agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia menambahkan penyelenggaraan puluhan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong aktivitas UMKM, serta memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai tujuan wisata budaya dan kota penyelenggaraan berbagai agenda skala regional maupun nasional. Sakta Ardamayanti melaporkan.
0: Upaya untuk meningkatkan layanan kesehatan terus dilakukan RSUD Walet melalui pengembangan fasilitas medis. Pembenahan tersebut ditujukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih lengkap, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur RSUD Walet, Dr. Denny Wirhana Surjono mengatakan, peningkatan mutu pelayanan menjadi prioritas utama rumah sakit. Pengembangan dilakukan melalui peningkatan fasilitas, sumber daya manusia, dan sistem pelayanan. Menurutnya, evaluasi rutin menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik. Salah satu fasilitas terbaru yang akan mendukung pelayanan kesehatan adalah alat Catch Lab yang merupakan bantuan dari Kemenkes untuk menunjang pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah. Kehadiran Catch Lab diharapkan memperluas akses layanan kesehatan spesialis bagi warga. Pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat tanpa harus dirujuk ke daerah lain. Selain penambahan fasilitas, RSUD Walet memperkuat sistem informasi dan kompetensi tenaga kesehatan agar pelayanan yang diberikan semakin profesional dan optimis memenuhi kebutuhan layanan masyarakat. Dokter gigi ungkap karang gigi menjadi penyebab utama gigi goyang.
8: Dari bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
4: Gigi goyang pada orang dewasa tidak selalu disebabkan oleh faktor usia sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Kondisi tersebut justru sering menjadi tanda adanya gangguan kesehatan jaringan pendukung gigi. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan, penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi penyebab awal dari masalah. Sisa makanan tersebut dapat berkembang menjadi karang gigi yang memicu peradangan jaringan periodontal.
8: Karang gigi itu nanti dia akan menyebabkan penurunan dari tulang dan gusi. Karang gigi itu kan berisi beribu-ribu bakteri yang sudah terkalsifikasi. Berkalsifikasi itu dia membuat mengeras. Nah itu karang gigi, bakteri-bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
4: Nur Hasanah menambahkan peradangan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan gusi dan tulang penyangga terus menurun. Akibatnya akar gigi kehilangan dukungan jaringan yang sebelumnya menjaga posisi tetap kokoh. Selain karang gigi, sejumlah faktor lain juga berpotensi menimbulkan kegoyangan pada gigi orang dewasa. Faktor tersebut meliputi trauma akibat benturan, kebiasaan merokok, hingga penyakit sistematik tertentu. Rena Safira melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon Effendy Edo menegaskan pentingnya program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Hal itu disampaikannya saat membuka pelatihan mengemudi mobil gratis yang diselenggarakan Kecamatan Kesambi. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada kebijakan berskala besar maupun bantuan sosial. Program yang mampu meningkatkan keterampilan dan membuka peluang kerja juga menjadi bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Edo menjelaskan kebutuhan tenaga kerja di sektor jasa, perdagangan, dan logistik terus mengalami perkembangan. Karena itu keterampilan mengemudi yang didukung kepemilikan surat izin mengemudi SIM dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Keahlian ini adalah alat ukur yang paling objektif untuk mentransformasi warga dari status pencari kerja menjadi sumber daya manusia yang siap didistribusikan ke berbagai sektor industri maupun wira usaha mandiri. Selain keterampilan teknis, wali kota juga meningkatkan peserta agar mengutamakan etika dan keselamatan saat berkendara. Menurutnya, tanggung jawab dalam berlalu lintas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan mengemudi. Edo juga menyampaikan apresiasi kepada Kecamatan Kesambi dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan keterampilan yang diperoleh dengan sebaik mungkin dan mampu meningkatkan kesejahteraan diri serta keluarga. Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat 23 anak terpapar judi online dan konten negatif.
9: Mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
6: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka menyoroti tingginya paparan ruang digital terhadap anak-anak. Kondisi ini sejalan dengan data yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang telah mengakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan kehadiran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi tersebut bukan untuk melarang anak untuk menggunakan internet, melainkan memberikan perlindungan dari berbagai resiko yang mengintai.
9: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif bahkan sampai ke judi online itu data yang kami dihimpun itu ada sekitar 23 anak yang terpapar. Entah itu data yang lain juga ya dari lembaga yang lain. Tapi yang kita himpun dari LPAI baru 23 anak yang terpapar. Bahkan anak-anak yang terpapar ini seolah ketika ada PP Tunas ini mereka mencoba untuk mengakali peraturan ini dengan dia mencoba mendaftarkan diri dengan nama orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi mereka sendiri yang mengakses tapi untuk identitas diri mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
6: Selain judi online, Aris menyebut paparan game online dan konten pornografi masih menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Ia menjelaskan mayoritas anak yang terdata umumnya lebih dahulu terpapar game online sebelum kemudian mengakses judi online dan konten pornografi. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Dishub Indramayu menggelar inspeksi keselamatan armada bus massal secara ketat. Langkah preventif tersebut dilaksanakan di Pusat Operasional Kendaraan Umum Indramayu. Pemeriksaan berkala menyasar seluruh armada angkutan umum penumpang yang bertujuan meminimalisasi resiko kecelakaan fatal di jalur Pantura. Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Andri Sigit mengatakan, Pemda berkomitmen penuh untuk terus menaikkan standar keselamatan bagi seluruh masyarakat. Pemeriksaan teknis dilakukan secara mendetail oleh tim penguji lapangan tanpa adanya pengecualian. Tim gabungan menyisir komponen krusial kendaraan hingga memeriksa dokumen administrasi seluruh sopir. Petugas memeriksa sistem pengereman lampu utama, lampu sen, kondisi ban, dan fungsi wiper. Masa berlaku STNK, buku ujikir, serta keabsahan SIM sopir. turut diperiksa petugas. Armada yang tidak laik jalan atau melanggar aturan akan langsung diberikan sanksi tegas. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis hingga larangan beroperasi bagi armada yang melanggar. Petugas gabungan juga melakukan audit sistem manajemen keselamatan terhadap operator perusahaan otobus. Penilaian meliputi manajemen perawatan berkala kendaraan serta pola pembinaan terhadap seluruh sopir. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Kuningan memastikan akan memberangkatkan 234 atlet untuk berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat ke-25 tahun 2026. Total kontingen yang disiapkan mencapai 453 orang, terdiri dari 234 atlet dan 219 ofisial. Ketua Harian KONI Kabupaten Kuningan, Toto Suripto, mengatakan jumlah kontingen tersebut telah diputuskan melalui rapat pimpinan KONI bersama para ketua cabang olahraga dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Menurutnya, para atlet Kuningan akan tampil di 31 cabang olahraga yang berhasil lolos babak kualifikasi Porprov Jabar ke-15. Cabang olahraga atletik menjadi penyumbang atlet terbanyak dengan 28 orang. Disusul futsal yang mengirimkan 22 atlet serta sepak bola sebanyak 21 atlet. Wakil Ketua 2 Binpres KONI Kuningan, Bobi, menyebut peluang raihan medali dari semua cabur berbeda. Namun KONI telah menetapkan 5 cabur unggulan yang diharapkan menjadi lumbung medali, yakni atletik, pencaksilat, kickboxing, tinju, dan angkat berat. Tetapi tidak menutup kemungkinan cabur lain turut mendulang medali. Karena sejumlah cabang olahraga non-unggulan juga memiliki peluang juara. Salah satunya futsal yang pertama kali mengirimkan tim putra dan putri. Ajang Porprov Jabar ke-15 dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2026. Porprov Jabar akan digelar di 3 daerah utama, yakni Bekasi, Bogor, dan Depok, serta daerah penyangga di Bandung. Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
10: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winifrida Novirayanti, Kepala LPP RRI Cirebon beserta segenap keluarga besar RRI Cirebon mengucapkan selamat hari jadi Kota Cirebon yang ke-599 tahun. Selama hampir 6 abad, Kota Cirebon tumbuh menjadi kota yang kaya akan sejarah, budaya, serta nilai-nilai toleransi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Manunggal Winangun Caruban. Menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi dalam membangun Kota Cirebon yang semakin maju, sejahtera, dan berbudaya. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Cirebon berkomitmen untuk terus hadir sebagai media yang terpercaya, menyajikan informasi yang

akurat, edukatif, inspiratif, serta menjadi ruang pemersatu bagi masyarakat. Kami juga merasa bangga dapat menjadi mitra strategis pemerintah Kota Cirebon dalam menyebarluaskan informasi pembangunan, pelayanan publik, serta berbagai program daerah melalui dialog interaktif hingga platform media digital yang menjangkau masyarakat secara luas. Semoga Kota Cirebon senantiasa berkembang, masyarakatnya semakin sejahtera, budayanya tetap lestari dan mampu menjadi kebanggaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dirgahayu Kota Cirebon yang ke-599, Manunggal Winangun Caruban. Wassalamualaikum.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat terjadi sejumlah kasus kematian bayi secara mendadak. Setelah ditelusuri, ternyata kematian ini diakibatkan defisiensi vitamin K. Sejumlah kasus ini menjadi peringatan bagi banyak orang tua tentang bahaya defisiensi vitamin K, dan kondisi ini tampak sederhana tetapi dampaknya bisa sangat fatal jika tidak dicegah sejak awal kehidupan bayi. Ya, mengutip Medline Plus, vitamin K berperan penting dalam pembekuan darah. Kekurangan vitamin ini bisa memicu pendarahan hebat di dalam maupun luar tubuh ya. Dan tubuh membutuhkan vitamin K untuk membuat protein tertentu di hati yang menyebabkan darah membeku. Dilansir dari CNN Health, sejumlah laporan medis di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kematian bayi yang ternyata berkaitan dengan defisiensi vitamin K. Ada bayi yang mengalami kejang mendadak, ada pula yang berhenti nafas dalam hitungan detik, muntah, menjadi lemas, hingga mengalami perdarahan di sekitar pusar. Setelah dilakukan otopsi, penyebab kematian bayi-bayi ini mengarah pada kondisi yang dikenal dengan vitamin K defisiensi bleeding atau VKDB. Dan sayangnya banyak orang tua menolak injeksi vitamin K yang sebenarnya telah lama digunakan sebagai pencegah standar di Amerika Serikat. Penolakan ini sering muncul karena kekhawatiran berlebihan atau terpengaruh informasi keliru di media sosial. Padahal penelitian medis selama puluhan tahun menunjukkan injeksi vitamin K ini jauh lebih besar manfaatnya dibanding resikonya. Belajar dari kasus-kasus kematian bayi di Amerika Serikat ini, orang tua perlu waspada bahwa bayi baru lahir sangat rentan mengalami kekurangan vitamin K. Bayi yang tidak mendapatkan suntikan vitamin K memiliki risiko jauh lebih tinggi mengalami VKDB, terutama pada fase perdarahan lambat yang bisa terjadi sejak 1 minggu setelah lahir hingga usia 6 bulan. Dalam kondisi ini, darah dapat terkumpul di sekitar otak sehingga mengganggu aliran oksigen dan memicu kerusakan otak permanen. Bahkan, data CDC menyebutkan bahwa sekitar 1 dari 5 bayi dengan VKDB dapat meninggal dunia. Semua bayi pada dasarnya lahir dengan kadar vitamin K yang rendah. Vitamin K dari ibu tidak cukup menembus plasenta, sedangkan ASI hanya mengandung sejumlah yang sangat kecil ya, dan inilah sebabnya bayi yang diberikan ASI secara eksklusif lebih rentan mengalami defisiensi vitamin K. Meskipun susu formula sudah diperkaya vitamin K, para ahli tetap menyarankan bayi mendapatkan injeksi vitamin K saat lahir. Suntikan ini membantu tubuh bayi membentuk pembekuan darah yang sehat dan menurunkan resiko perdarahan berbahaya secara signifikan. Tanpa suntikan tersebut, resiko bayi mengalami VKDB ini berkisar antara 1 banding 14.000 hingga 1 banding 25.000 kelahiran. Dengan injeksi vitamin K, resikonya ini turun menjadi kurang dari 1 banding 100.000. Ya, salah satu hal yang paling berbahaya dari VKDB yakni seringkali tidak ada gejala awal yang jelas ya sebelum kondisi memburuk, dan banyak bayi terlihat normal lalu tiba-tiba mengalami perdarahan serius. Namun orang tua juga tetap perlu mengenali tanda-tanda yang mungkin muncul. Dan berikut gejalanya ya, diantaranya memar terutama di area kepala dan juga wajah, mimisan atau perdarahan dari tali pusar, kulit tampak lebih pucat dari biasanya, bagian putih mata tampak menguning setelah usia 3 minggu, tinja berdarah, hitam pekat atau seperti aspal, muntah darah, rewel berlebihan, ngantuk ekstrim, kejang atau muntah berulang yang bisa menandakan perdarahan di otak. Jika tanda-tanda tersebut muncul, bayi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Penanganan cepat ini sangat penting karena keterlambatan dapat berakibat fatal. Jadi defisiensi vitamin K ini merupakan kondisi medis yang dapat menyebabkan kecacatan permanen bahkan kematian. Oleh karena itu, langkah pencegahan sejak lahir ini menjadi sangat penting.
1: Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah Sang

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, dan kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.